0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
3: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
4: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
3: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan, dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang

0: diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
1: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
2: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUO.
3: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dan pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
2: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
1: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund atau F. Bentuk perlindungan lain.
2: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
4: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada...
5: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
4: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
5: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajib.

0: membatasi penggunaan media sosial.
1: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
0: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
3: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial khusus.

0: Khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
1: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
0: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
1: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK Potats Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
2: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya adalah belajar atau bermain nih?
3: Main.
2: Senang nggak bermain sama teman-teman?
3: Iya.
4: Senang.
3: Iya.
2: Teman-teman yang lain senang nggak melakukan?
3: Senang.
1: PIK Potats Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
5: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya

SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden nomor 10 tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani

0: yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SMP tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
1: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
2: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhasan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Jadi SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, ada yang fasilitas perikanan, ada fasilitas coding dan AI, fasilitas-fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SNT. Pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport, dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
1: Sementara itu, di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
3: Ya, intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk. Mirip seperti sekolah Garuda lah, jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
1: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyes Miaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
4: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
5: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non-ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
6: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang

0: Namanya SMP ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMP ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya. Kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat Sekolah Nasional Terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial.
3: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasmen dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
1: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia,

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus mendengarkan siaran kami di Indonesia Menyapa Pagi Pro 3 RRI dan selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja bergabung dengan Indonesia Menyapa Pagi. Pagi ini kami akan menyoroti tentang Sekolah Nasional.

0: Dari Melabo ada Bang Karno.
1: Kita bersama teman-teman kita dari Banda Aceh ada Bang Dimas, kemudian dari Melabo ada Bang Karno, kemudian dari Takengon juga ada Bang Ari, dan dari Lok Sumawe ada Kak Yuna, serta dari Singkil ada Kak Ningsih yang sudah bergabung di Kabar Aceh untuk pagi hari ini. Anda bisa mendengarkan. Kita akan mendengarkan informasi Banda Aceh pendengar. Kita akan mendengarkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Aceh dan juga sekitarnya untuk hari ini. Dan juga sebagai informasi untuk di Sabang, hari ini tampak cukup cerah ya mataharinya ya di awal pagi hari ini. Semoga demikian juga untuk teman-teman di wilayah Aceh secara keseluruhan ya, semoga dengan kondisi yang baik dan juga cuaca yang juga cukup baik juga untuk melaksanakan aktivitas di hari Jumat ini. Gimana Bang Dimas, sudah oke? Oke, ngangguk-ngangguk ya.
2: Iya, ini sudah terhubung kita bersama BMKG.
1: Suara Bang Dimas, saya coba sapa dulu Kak Yuna. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Yuna. Sengaja nih sama Kak Yuna dulu.
3: Ada suaranya Kak?
1: Oke, ya. Halo Kak Yuna.
3: Halo, selamat pagi.
1: Iya, apa kabar Kak Yuna?
3: Baik, sehat alhamdulillah. Semangat Jumat.
1: Iya, semangat Jumat hari ini. Gimana cuaca di Lok Sumawe hari ini Kak Yuna?
3: Oh, hari ini sangat cerah bercahaya sekali, menyala.
1: Kayaknya dalam beberapa hari terakhir ini cerah terus ya.
3: Iya, cerah, panas, dan kebakaran. Sudah beberapa kali ada beberapa lahan juga yang terbakar. Sigap dari pemadam kebakaran tidak sampai meluas kebakaran lahannya.
1: Karena pengaruh cuaca yang panas, jadi menyebabkan beberapa titik api lah gitu ya Kak Yuna ya.
3: Betul sekali.
1: Oke, kita harapkan, ya kadang sempat salah juga ya, kalau cuaca ekstrim, kita takut bencana hidrometeorologi ya. Kalau cuaca panas, kita takutnya terjadi karhutlah. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan informasi lainnya, Kak Yuna, saya mau sapa yang lainnya dulu. Kita ke yang udah buka dulu nih, ada Bang Ari. Assalamualaikum. Gimana Bang Kunima, sudah oke?
2: BMKG-nya sudah ready.
1: Oke, sudah ready Bang Dimas. Terima kasih Bang Ari, sebentar ya.
2: Oke.
1: Kita tunda sejenak. Kita sapa dulu Bang Dedi Ardana. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Dedi.
4: Selamat pagi.
1: Ya, apa kabar Bang Dedi?
4: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Bang Dedi, kami menantikan informasi nih Bang Dedi, perakiraan cuaca untuk wilayah Aceh dan sekitarnya untuk hari ini. Silakan Bang Dedi.
4: Untuk perakiraan cuaca di wilayah Aceh pada hari ini, hari Jumat 24 Juli 2006, secara umum di wilayah Aceh di pagi hari hingga siang hari terpantau cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari terpantau terdapat potensi hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah Tengah Aceh, kemudian di wilayah Aceh Tenggara dan Aceh Selatan dan sekitarnya. Selebihnya terpantau cerah berawan. Kemudian untuk malam hari kembali terpantau cerah berawan untuk wilayah Aceh. Dan untuk arah angin sendiri secara umum bergerak dari arah selatan dan tenggara dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas atau hotspot terpantau kemarin hingga pukul 23 WIB terdapat 70 titik panas yang tersebar di seluruh wilayah Aceh. Namun terkonsentrasi di wilayah pesisir barat, terutama di wilayah Nagan Raya, kemudian Aceh Selatan dan Aceh Singkil. Selebihnya dengan tingkat kepercayaan tinggi terdapat di wilayah Nagan Raya. Kemudian untuk gelombang laut, perkiraan gelombang laut terutama untuk pelabuhan penyeberangan Banda Aceh Sabang, dengan gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Kemudian untuk penyeberangan Kepulauan Simelu dan Kepulauan Banyak, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,75 hingga 1 meter. Sedangkan untuk perairan utara dan timur Aceh,

0: satu match. Untuk ketinggian gelombang di barat, perairan barat Aceh dapat mencapai 1,25 hingga 1,5 meter. Demikian.
1: Oke, baik. Untuk informasi prediksi cuaca untuk 2 hari mendatang, Bang Deddy, apakah ada potensi terus berkelanjutan panas atau ada potensi hujan, Bang Deddy?
0: Ya, untuk 2 hari ke depan juga masih ada potensi hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo West, Subuh Salam, dan Aceh Timur.
1: Oke, baik. Ya, dengan potensi adanya hujan mungkin bisa sedikit mengurangi atau meminimalisir terjadinya kebakaran lahar ya. Demikian ya, Bang Deddy.
0: Ya, benar.
1: Oke. Baik, terima kasih Bang Deddy untuk informasinya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke, baik, kita sudah mendengarkan informasi lengkap ya dari Bang Deddy Ardana, Prakirawan BMKG Aceh Besar. Tadi kita sudah sapa-sapa juga ada Kak Yuna dari Los Mal.

0: sektor pertanian, infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat masih berlangsung sehingga memerlukan dukungan lanjutan. Menurutnya, jika status berubah ke tahap pre-prekon saat ini, sejumlah program bantuan seperti jaminan hidup atau JADUP, DTH, dan bantuan transisi lainnya berpotensi terhenti. Wakil Ketua DPRK Gayolwos, Fahmi Sahab, meminta pemerintah tetap memprioritaskan penanganan di wilayah yang mengalami kerusakan paling parah, terutama kawasan pemukiman tertutumpun yang dinilai masih membutuhkan perhatian khusus pasca bencana. Ya itu, Kak, informasi dari Gayolwos ya, Kak, ya.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bang Ari. Semoga para korban pasca bencana kemarin ya, semoga segera dapat bantuan ya. Siap. Dan juga bisa kembali dengan kegiatan dan juga aktivitasnya seperti biasa sebelum bencana ya.
0: Amin, amin.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Ari untuk informasinya. Kita kembali ke Kak Yuna ya. Ada informasi apa dari Los Mawe, Kak Yuna? Silakan.
2: Ya, dari Los Mawe ada dua informasi, Kak Lisa. Yang pertama, untuk Senin besok, pemerintah Kabupaten Aceh Utara itu akan menyerahkan sepeda motor kepada Imum Gampung. Bukan satu orang, tapi 852 unit sepeda motor operasional yang akan dibagikan kepada Imum Gampung di seluruh wilayah Aceh Utara. Itu nanti kegiatannya 27 Juli di halaman kantor Bupati Aceh Utara. Karena Bapak Bupati menilai bahwa kendaraan operasional ini bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mendukung tugas para Imum Gampung sebagai pembina kehidupan keagamaan, sosial, dan juga moral masyarakat di desa. Untuk informasi yang kedua, Kak Lisa dan teman-teman serta pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa Wali Kota Los Mawe, Dr. Sayuti Abu Bakar, SHMH, mengikuti sesi bincang inspiratif bersama Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dalam rangka kursus pemantapan pimpinan daerah. Jadi di Jakarta ya, mengikuti Lemhanas RI angkatan ketiga, dan kegiatan ini untuk pembekalan bagi 25 kepala daerah peserta KPPD ya. Semoga saja kegiatan ini bisa memberikan kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta pentingnya menjaga persatuan di tengah dinamika global saat ini. Itu dia informasi dari Los Mawe, Aceh Utara.
1: Oke, baik. Informasi yang pertama tadi menarik. Itu kayaknya yang pertama pemberian kegiatan apa kendaraan operasional ini baru pertama kali ya, Kak Yuna?
2: Setahu Yuna seperti itu ya. Ini karena juga cukup banyak yang dibagikan, 852 unit.
1: Oke, baik. Menarik ya, kayaknya pemerintah sangat mendukung dengan kegiatan dari perangkat Gampung sendiri, khususnya apa tadi, Imum Gampung ya.
2: Imum Gampung ini salah satu program prioritas pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga untuk tahun anggaran 2026. Jadi ini bentuk dukungan biar apa ya, peningkatan pelayanan juga ya, Kak ya.
1: Iya, betul.
2: Untuk masyarakat.
1: Kalau kami di Sabang itu sudah ada juga untuk Imum apa, Imum Masjid, Imum Manasah, Imum Manasah ada juga.
2: Itu baru pertama kali juga untuk tahun ini.
1: Kita sudah lama sih kayaknya kendaraannya, sampai juga sudah sudah 5 tahunan mungkin ada ya.
2: Tiap tahun dibagikan.
1: Enggak, ya. Itu sekali dibagikan dan terus berganti setiap ada pergantian Imum Masjid atau Imum Manasah gitu.
2: Baik.
1: Oke, menarik informasinya. Terima kasih Kak Yuna. Kita kebetulan Melabu belum bisa monitor ya karena ada kendala teknis. Baik, kita ke Banda Aceh dulu. Bang Dimas, ada informasi apa? Gimana? Kayaknya betul-betul cerah nih ya.
3: Bersama melalui platform RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru.
1: Kayaknya dari Melabu
3: melalui platform dengan fasilitas terobosan. Monitor internet dan
1: suara
3: online.
1: Kayaknya suara. Oke. Okay.
4: Okay.

0: edukasi dan inspirasi.
1: Bisa didengar di Pak Karno.
2: Terima kasih Anda masih bersama Pro Sate.
3: Aduh, Diko.
1: Oke, sudah.
3: Baik.
1: Baik.
3: Sesampaikan bahwa pertama terhadap mas pertanian bahwa ternyata besar mengambil bebannya khususnya di kawasan sawah terhujan dan untuk mengantisipasi ancaman kemarau. Pertanian diminta tidak menyusahkan menanam padi jika ketersediaan air terbatas, bahwa tetap menanam padi menggunakan varietas berumur pendek dan tahan kekeringan. Sebagai alternatif, petani disarankan menanam jagung, kedelai, kacang hijau, ubi kayu atau ubi jalar yang membutuhkan lebih sedikit air. Dan jenis pertanian juga menyarankan petani agar mematuhi jadwal tanam serta mengikuti informasi dari BMKG. Ini benar mengurangi risiko panen. Kalau informasi lainnya terkait Gubernur Aceh menyatakan pemerintah Aceh saat ini tengah memprioritaskan penanganan 6 persoalan utama, yaitu pertambangan ilegal, kebakaran sumber lahan, pelaksanaan salat berjamaah, LGBT juga, penanganan bencana, serta pembalakan liar. Dalam rapat Forkopimda Aceh, mulai meminta seluruh pihak ini memberikan masukan untuk menyusun langkah penanganan bersama. Kita juga mendorong penertiban tambang ilegal dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Penguatan pelaksanaan salat berjamaah, revisi regulasi terkait pencegahan pornografi, serta penanganan pembalakan liar yang dinilai menjadi salah satu penyebab banjir di Aceh. Mungkin itu saja kalau saya informasi dari Banda Aceh. Saya kembali ke Palang.
1: Oke, baik. Terima kasih dua informasi dari Banda Aceh. Kemudian kita ke Aceh Singkil. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nisi. Masih belum bisa kedengeran ya suaranya.
4: Baik, halo.
1: Oke, baik. Bagus. Apa kabar?
4: Alhamdulillah kabar baik, kalau di kabarnya.
1: Kalau di Sabang juga cukup baik ya, alhamdulillah ya. Gimana kondisi cuaca di sana saat ini?
4: Kalau cuaca di Aceh Singkil pagi hari ini alhamdulillah cerah, semoga cerah ini ya.
1: Beberapa hari ini juga cerah terus ya?
4: Di sore atau malam hari biasanya kami hujan sih. Kita harap hari ini tidak hujan ya, cerah terus cuacanya.
1: Oke, baik, ada informasi apa Kak Nisi, silahkan.
4: Satu informasi ini terkait persoalan tumpang tindih lahan seluas 49,92 hektar di desa Beluku Makmur, kecamatan Runding, Babak Baru, di mana pemerintah Kota Subuh Salam bersama Badan Pertanahan Nasional atau BPN mengkaji ulang seluruh legalitas dokumen kepemilikan yang dipegang oleh warga maupun pihak CV Perkebunan Laisaga Group pada Kamis 23 Juli 2026 kemarin. Nah, dalam rapat mediasi yang berlangsung di ruang rapat Sikdakop Subuh Salam, perwakilan BPN mengkonfirmasi adanya tumpang tindih lahan antara area yang digarap masyarakat sejak 2004 dan SHM perusahaan yang terbit di tahun 2013. Nah, BPN sendiri memberikan catatan kritis terkait status badan hukum perusahaan yang dinilai kurang tepat menggunakan SHM. Nah, pihak BPN menyoroti bahwa badan hukum berstatus CV seharusnya mengantongi izin hak guna usaha atau HGU atau hak pengelola dalam penguasaan lahan perkebunan dan bukan menggunakan instrumen sertifikat hak milik atau SHM. Ini menjadi salah satu dasar evaluasi administrasi pertanahan di wilayah tersebut. Menanggapi hal tersebut, manajer perkebunan Laisaga Group Maulana menjelaskan bahwa dokumen lahan yang dimiliki perusahaan saat ini merupakan pelimpahan dari pemilik sebelumnya. Pihaknya mengaku pernah mengupayakan mediasi ganti rugi dengan warga, namun tidak membuahkan hasil karena belum sepakat soal nominal. Nah, untuk menghindari potensi pelanggaran hukum atau masalah pidana di kemudian hari, asisten Ekbang Setdakop Subuh Salam, Joni Arizal yang meminta kedua pihak untuk kooperatif menyerahkan seluruh bukti kepemilikan paling lambat 7 hari kerja secara terbuka agar bisa dianalisis secara objektif. Nah, proses verifikasi berkas oleh BPN ini nantinya akan dipadukan dengan hasil pengukuran ulang di lapangan. Langkah ini diambil untuk memastikan keabsahan hukum atas tanah serta menentukan status kepemilikan yang sah secara legalitas negara. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Ningsi. Kak Yuna, kok ada iklan ya belakangnya Kak Yuna?
0: Pengganggu sekaligus penyemangat.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berbagi informasi. Kita coba panggil kembali Bang Rano. Bang Rano, apa sudah bisa bergabung pagi hari ini? Mungkin masih dalam perbaikan ya. Oke, baik, terima kasih. Nanti kita coba juga yang terakhir. Kita dengarkan dulu satu informasi dari Sabang. Salah satu stan ataupun stan Aceh Singkil di arena Sabang Fair terbakar kemarin sore, pendengar, yang menyebabkan seluruh isi bangunan ludes terbakar dan bangunan sudah tidak lagi layak dihuni di yang selama fungsikan di kawasan arena Bang Fair, Gampung Kota Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Nah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sabang, Syahrial, mengatakan bahwa laporan kebakaran diterima petugas tiket pemadam kebakaran sekitar pukul 16.15. Nah, saat laporan diterima, api sudah membesar hingga regu piket segera bergerak menuju lokasi untuk melakukan upaya pemadaman dan pendinginan agar api tidak merambat ke bangunan yang lain. Nah, dalam penanganan akibat kejadian tersebut, petugas mengerahkan 2 unit armada pemadam kebakaran didukung 2 unit armada tangki, dan proses pemadaman melibatkan unsur TNI Polri, kemudian satuan polisi Pramo Praja, organisasi yang untuk hati yang lain. Oke, kayaknya Bang Rano sudah bisa bergabung ya. Oke, sedikit lagi ya Bang Rano ya. Kemudian petugas berhasil mengendalikan dan memadamkan api dengan sehingga kebakaran tidak meluas di bangunan sekitarnya, dan diperkirakan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Dan saat ini pihak berwajib masih mendalami penyebab kebakaran yang terjadi di anjungan atau stan Aceh Singkil Arena Sabang Fair tersebut. Baik, satu informasi dari Sabang. Dan sebelum kita akhiri kabar Aceh untuk pagi hari ini, kita kembali sapa Bang Karno dari RRI Melabo. Gimana nih Bang Karno, apa bisa bergabung pagi hari ini? Oke, baik ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Untuk Bang Dimas dari Banda Aceh, kemudian Takengon ada Bang Ari, ada Bang Rano juga walaupun belum bisa bergabung dan berbagi informasi pagi hari ini. Kak Yuna dari Lo Semawe, dan juga tim kreatif pagi hari ini yang sudah yang sudah iklan tadi sebentar ya, akan iklan lagi. Oke, dan juga dari Aceh Singkil ada Kak Ningsi dan juga teman-teman yang sudah yang sedang beraktivitas pagi hari ini di Aceh Singkil. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman semua, semoga sehat, lancar aktivitasnya. Dan seakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Setornya 17 Banda Aceh, Loks Maungi, Melabuh, Pekanon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti kabar Aceh bersama RRI Skarulis Aceh pendengar, dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM. Di pagi hari ini akan hadir rangkaian lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tikar Delung, Kabupaten Bener Meriah.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab

Perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Intermezzo.
5: Pace, sapi arisan dulu eh.
6: Lo mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
5: Ah, mas, sejak kapan kok kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke ko untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja?
6: Walah.
4: Intermezzo. FYI for yay info.
7: Satu, dua, tiga.
8: Cari di tempat.
7: Udah, capek. Berhenti.
9: Cukup kayaknya ya.
7: Udah, capek. Minum ini nih.
9: Oke. Thank you.
7: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
9: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
7: Enak gak?
9: Enak banget.
7: Seger gak?
9: Seger banget.
7: Mantap.
9: Ini namanya minuman apa sih?
7: Itu minuman bersoda.
9: Oh,
7: iya.
9: Bersoda.
7: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
9: Dari mana ya asalnya ya?
7: Nah, mau tahu sejarahnya?
9: Boleh.
7: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda keluarga ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
8: Begitu ya? Aduh, jadi seger lagi deh nih.
5: Ya udah, kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
8: Oke deh.
5: Ya. Satu, ya. Dua, ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
4: FYI, for yay info.
10: Tau gak sih?
5: Apa? Ntar, makan dulu deh.
10: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
5: Udah, gak baik makan sambil bicara.
10: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
5: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
10: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
5: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
11: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi kami sampaikan, Wakil Bupati Bandar Meriah Armia kembali menyalurkan bantuan dana renovasi masjid dari Mentan Andi Arman Sulaiman bersama jajaran Kementerian Pertanian kepada masjid-masjid di Kecamatan Timang Gajah, Kecamatan Bukit, Wih Pesam. Pada Kamis kemarin, mendengar 23 Juli 2026, Wakil Bupati Armia meminta pengurus masjid memanfaatkan bantuan secara optimal, terutama untuk memperbaiki kerusakan struktural dan fasilitas utama agar masyarakat dapat beribadah dengan aman dan juga nyaman. Camat Timang Gajah Chandra Sasmita menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut. Menurutnya, dana renovasi sangat membantu masyarakat dalam memperbaiki masjid sehingga kembali nyaman digunakan sebagai tempat ibadah. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih dengan rangkaian lagu Pop Indonesia akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Intermezzo.
1: Pape, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
3: Kilau Pancasila.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan siri undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat siri pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang Toshiba dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru, dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya. Daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: For Yay Info.

0: Asik gak tuh main drumnya gue?
1: Hebat, lancar banget. Voice rovelnya ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk kettle soup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up. FYI
2: for yay info. Baik pendengar di manapun Anda berada, masih terucap selamat pagi dan masih dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bandung Meriah. Masih dengar rangkaian lagu-lagu provinsi yang akan terus menemani Anda di pagi hari ini. Jangan kemana-mana pendengar, tetap stay terus sama kita di 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung.
1: Heran deh,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya. Daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
5: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
4: Loh, kok manggilnya sayang?
5: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
4: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
6: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Itu lihat tuh muka, lihat.
1: Ngapain lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayu.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget. Jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.
3: Intermezzo. Pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah, mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini kita bergabung dalam program Halo RRI. Sampaikan keluhan Anda pendengar terkait pelayanan publik. Dan pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya trem listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo.
4: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
5: Dua ayam.
4: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
3: Intermezzo.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
6: Kilau Pancasila.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan siri undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat siri pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi dan masih dari jalan tulang KPA Gajah Simpang Tiga Redlung, masih dalam program Halo RRI. Sampaikan keluhan Anda terkait pelayanan publik. Kami nantikan atensi dan kebersamaannya di 0853 8179 3206.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan, bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Intermezzo.
3: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya? Intermezzo.
4: FYI, foyer info. Hup, satu, dua, tiga.
5: Ini tepat.
4: Udah, capek. Berhenti.
6: Cukup kayaknya ya.
4: Udah, capek. Minum ini nih.
6: Oke. Thank you.
4: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
6: Iya.
5: ada kerjes-kerjesnya gitu.
4: Enak gak?
5: Enak banget.
4: Seger gak?
5: Seger banget.
4: Yes, mantap.
5: Ini namanya minuman apa sih?
4: Itu minuman bersoda.
5: Oh,
4: iya.
5: Bersoda.
4: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
5: Dari mana ya asalnya ya?
4: Nah, mau tahu sejarahnya?
5: Boleh.
4: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
5: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
4: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
5: Oke deh.
4: Ya.
5: Satu.
4: Ya. Ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
7: FYI for yay info.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
8: Kilau Pancasila,

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kita hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awak orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Halo RRI yang menemani Anda, dan kebersamaan kita tinggal beberapa menit lagi untuk kesempatan pagi hari ini pendengar. Dan masih berlanjut dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dan juga rock cover yang akan terus menemani Anda. Kali ini dari Eren dengan Takkan Pisah. Selamat pagi kami ucapkan dari Jalan Betul Nangkapaya Gajah, Simpang Tigar Dlong.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

anak yang sehat hari ini adalah pemimpin bangsa di masa depan. Kesehatan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua, tapi kita semua, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Pastikan anak-anak mendapatkan gizi seimbang, imunisasi lengkap, dan lingkungan yang sehat. Mari jaga generasi kita agar tumbuh cerdas, kuat, dan produktif. RRI mengajak Anda membangun Indonesia dari anak-anak yang sehat. Anak sehat, bangsa kuat.

0: Life. Foyer Info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
2: Ngantuk iya. Banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa? Aduh,
2: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu?
2: Mm-mm.
1: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya, dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
1: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI, for yay info.

Ya baik pendengar, demikian untuk kebersamaan kita edisi hari ini 24 Juli 2026. Dan saya yang bertugas Yasman mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa kembali lain kesempatan dalam program dan jam yang sama. Dan pendengar, saya yang bertugas Yasman mohon pamit. Selain akan hadirkan Erick Kintona menemani Anda, akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Asik gak tuh main drumnya gue?
1: Hebat, lancar banget. Wih, rovelnya
0: iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih, banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk.

0: Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya, drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an, Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
1: Oh, begitu.
0: Iya. Ayo, main drum lagi.
1: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
0: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
1: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.
3: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
4: Males bu, hujan terus soalnya.
3: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
4: Yang pasti bakalan banjir, Bu.
3: Intermezzo.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers. Tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tentunya untuk pendengar CRRI Rimba Raya Bandung Meriah dimanapun Anda berada. Nah, kali ini tentunya saya kita orang kesempatan kembali menemani ruang dengar Anda untuk edisi kali ini. Hingga nantinya tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga pendengar seperti biasa, program kita pendengar Indonesia Sehat untuk edisi kali ini akan kita bawakan tema menjaga kesehatan masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo di tengah perubahan cuaca. Tetap stay terus bersama kami tentunya di 90,1

0: Info, yay info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
1: Wah, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan fon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5.000 ya. FYI, for yay info.
2: Anak sehat adalah awal masa depan bangsa. Pastikan anak dan remaja mendapatkan gizi seimbang, lingkungan bersih, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Stunting dapat dicegah dan TBC bisa dideteksi sejak dini melalui pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Peran guru dan orang tua sangat penting, didukung penuh oleh pemerintah. Mari bersama wujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah kamu asal mula internet? Internet dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Pada mulanya dikenal dengan sebutan ARPANET yang hanya menghubungkan 4 situs saja. Secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara. Oleh karena itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET untuk keperluan non-militer. Gabungan kedua jaringan itu akhirnya diberi nama DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi Internet.

Nah, tentunya mendengar. Tentunya beberapa hari terakhir seperti yang bisa kita rasakan ya pendengar. Cuaca yang berubah-ubah, pagi hari udara terasa dingin, bahkan berkabut. Menjelang siang matahari mulai terik, kemudian sore hingga malam hujan turun di sejumlah wilayah. Nah, kondisi seperti ini pendengar cukup umum terjadi di kawasan pegunungan seperti Tanugayu. Namun pendengar, perubahan suhu yang terjadi dalam waktu singkat dapat mempengaruhi daya tahan tubuh apabila kita tidak menjaga kesehatan dengan baik. Kementerian Kesehatan pendengar mengingatkan bahwa perubahan cuaca dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama flu, batuk, demam, dan juga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, apabila daya tahan tubuh menurun. Nah, tentunya peringatan kita sebagai masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo, tentunya setiap hari beraktivitas di kebun kopi rata-rata ya, pasar, sekolah maupun perkantoran perlu memberikan perhatian lebih terhadap kondisi tubuh kita. Ada beberapa langkah sederhana pendengar yang dapat kita lakukan agar tetap sehat di tengah cuaca yang tidak menentu. Maka dari itu pendengar, pada kesempatan kali ini kita mengambil kesimpulan pendengar, mengambil tema kita ya, siaran pada hari ini di Indonesia Sehat, menjaga kesehatan masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo di tengah perubahan cuaca. Nah, tentunya pendengar, beberapa tipsnya, salah satunya ada cukupi kebutuhan cairan tubuh. Walaupun udara di dataran tinggi pendengar terasa lebih sejuk ya, tetapi tubuh tentunya membutuhkan air putih yang cukup setiap hari. Jangan menunggu haus baru minum. Lalu yang kedua, konsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak sayuran hijau, buah-buahan yang kaya vitamin C, sumber protein, dan juga makanan bergizi lainnya agar sistem kekebalan tubuh tetap optimal menghadapi perubahan cuaca. Lalu poin ketiga, gunakan pakaian yang sesuai dengan kondisi cuaca. Saat pagi pendengar ataupun malam hari ketika udara dingin, kenakan jaket ataupun pakaian hangat lainnya. Jika hujan turun, gunakan jas hujan ataupun payung agar tubuh tidak basah terlalu lama. Tentunya pendengar, masih ada beberapa poin lainnya. Tetap stay terus bersama kami di 90,1 FM.

0: Tahukah kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100-200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu, kita perlu mengganti sikat gigi minimal 3 bulan sekali dan setiap setelah sakit.
1: ILM Indonesia Sehat. Lingkungan bersih, hidup lebih sehat. Lingkungan bersih adalah awal hidup sehat. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menjadi sumber penyakit, mengancam kesehatan anak dan keluarga. Mulailah dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga kebersihan rumah dan sekolah, serta biasakan hidup bersih dan sehat. Lingkungan bersih membantu mencegah penyakit dan mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Mari bersama ciptakan lingkungan bersih demi generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif.
2: Nah, tentunya mendengar masih terus di 90,1 FM di SPRRI Rimbaraya Bener Meriah. Kali ini pendengar tentunya masih dengan beberapa langkah sederhana yang dapat kita lakukan agar tetap sehat di tengah cuaca yang tidak menentu. Setelah tadi ada 3 poin pendengar, kini kita menuju poin berikutnya, yakni poin keempat. Cukupi waktu istirahat. Nah, tidur yang cukup pendengar membantu tubuh memperbaiki sel-sel dan juga menjaga daya tahan sehingga tidak mudah terserang penyakit. Lalu yang kelima, rajin mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Nah, tentunya peringatan setelah beraktivitas maupun setelah berpergian, kebiasaan sederhana ini dapat mengurangi resiko penularan berbagai penyakit. Selain itu, pendengar, apabila mengalami gejala seperti batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, ataupun sesak napas yang tak kunjung membaik, sebaiknya segeralah tentunya ya memeriksakan diri ke pusat ke puskesmas ataupun fasilitas kesehatan terdekat agar memperoleh penanganan sedini mungkin. Nah, tentunya pendengar, perubahan cuaca tentunya dapat meningkatkan risiko penyakit yang sensitif terhadap kondisi iklim seperti ISPA, diare, maupun penyakit yang ditularkan melalui vektor. Oleh karena itu, pendengar menjaga kebersihan lingkungan, memastikan saluran air tetap lancar, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan juga sehat menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan keluarga. Bagi para petani kopi pendengar yang bekerja sejak pagi hingga sore, jangan lupa membawa bekal air minum yang cukup, menggunakan pelindung kepala ketika matahari mulai terik, serta tentunya mengganti pakaian apabila hujanan agar tubuh kita tidak kehilangan suhu secara drastis. Anak-anak, ibu hamil dan juga lansia, mereka memiliki penyakit kronis juga perlu mendapatkan perhatian khusus karena kelompok ini lebih rentan mengalami gangguan kesehatan saat cuaca berubah-ubah. Pastikan mereka memperoleh asupan gizi yang cukup, lingkungan yang bersih, serta segera dapatkan pelayanan kesehatan bila muncul keluhan.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Intermezzo.
1: Cep, ngapain pegangin pagar rumah?
2: Ini cuy, lagi mau isi pulsa.
1: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
2: Itu dia masalahnya, cuy. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malu jempolku yang bengkak.
0: Intermezzo.

sebelah. Nah, demikian pendengar untuk program kita di Indonesia Sehat untuk edisi kali ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua. Tentunya pendengar, program Indonesia Sehat akan hadir di setiap pekannya di hari Jumat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, tujuan peningkatan selanjutnya tetap stay terus bersama kami di 90,1 FM. Dikarenakan tepat pada pukul 11 kita bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Selamat siang, selamat mengikuti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Besiktas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Mitiland di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: menepis 1-0 atas Mighty Land di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dall'inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mighty Land yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: We've got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari St. Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cubion Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya, kita simak laporan dari Nur Diansyah.
1: This is Lallana.
3: Aliu Baldé, agora ele dispara para um gol incrível. Que golaço de Aliu Baldé!
4: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC St. Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cubion Park, Swiss, dini hari tadi, St. Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Alio Balde nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek St. Gallen Tom Gall menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa St. Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal Benfica tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang St. Gallen Lukas Gottler mengatakan bahwa St. Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama.
5: Und ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht. Also wir haben gespielt als.
4: Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama. Apa yang membuat St. Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan. Dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting, menurut saya kami tampil sangat dominan saat St. Gallen berhadapan dengan Benfica.
5: Pelatih
4: terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin

timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan St. Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai raja kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan keenamnya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first off, very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus, lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break, and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari arena net. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rungpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para supporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan segala macamnya, dan sesuai dengan perintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Suara untuk diselesaikan di tanggal 21, dan Almira atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi ya, saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk.
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang juga telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo, dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Tadi kehadiran pemain sekelas Nadeo, yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting, ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar, agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas, seperti Pranata Arhan, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Redel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Nah, ini yang sesuai kita planifikasi. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang sekarang masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini waktu pas ini buat Asian Games, cuma kondisi masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief Domi Chong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang bersaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari Bunda. Itu makanya dan apa namanya, ya saya pasti di Asian Games ini juga mereka juga punya kesiapan untuk bisa dapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali. Juga sebab Wushu adalah salah satu campur yang memang kita prediksi juga pasti akan dapatkan medali, bahkan mungkin ada satu emas, satu atau dua emas nanti dari Wushu. Tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini, mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari lagi dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir, kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar Pacer International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda, informasinya disampaikan oleh Randy Fahlevi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Pacer International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi bergulir setelah dibuka oleh Bupati Pacer Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadorengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Pasir sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadorengas menyampaikan apresiasinya terhadap Pacer yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Pasir ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja terutama untuk di Kabupaten Pasir ini sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Pasir Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Pasir untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Pasir agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan. Dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Pasir untuk pertenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini, tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan Pacer ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Pacir menggaungkan sport tourism. RRI Randy Fahlevi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Nah, ternyata pendengar, kita masih terus di SPNR Hari Meriah untuk edisi kali ini mendengar hingga nanti tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan ternyata pendengar, lagu-lagu pilihan akan kita hadirkan untuk edisi siang hari ini.

0: RTI for Yay Info. Angkatin belanjaan aku.
1: Apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut? Gimana sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Iya.
0: Tuh, dia baris-baris udah nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya? Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.
2: Musik sudah menjadi bagian dalam kehidupan remaja zaman sekarang. Beragam jenis musik pun sudah dapat didengarkan di mana-mana, baik melalui radio, media player, maupun langsung dari permainan alat musik seperti pada pagelaran konser. Tak jarang, orang-orang menghabiskan waktu hanya dengan mendengarkan musik. Sebuah studi menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat memberikan efek pada bagian otak yang berhubungan dengan memori dan penglihatan. Menurut studi itu, mendengarkan musik berpengaruh juga pada kesehatan. Fungsi musik untuk kesehatan antara lain, meningkatkan suasana hati. Dengan mendengarkan musik kesukaan, suasana hati akan dirubah oleh otak agar lebih rileks, membantu agar fokus. Dengan mendengarkan musik, akan membantu otak kita agar lebih berkonsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan mental lebih baik, dan meredakan stres. Jadi, memanfaatkan waktu luang bisa sambil mendengarkan musik. Selain untuk menghibur, bisa untuk kesehatan. Namun, itu semua kembali pada diri masing-masing untuk menjaga pola hidup sehat juga. Sehat dengan musik, kenapa tidak?
3: Kakak, Pancasila itu apa?
4: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
3: Kok begitu?
4: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
3: Tahu dong, ketuhanan yang maha esa.
4: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
3: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
4: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
3: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
4: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
3: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih kakak.
4: Oke deh.

Dan untuknya pendengar, demikian untuk program kita terjeda sejenak pendengar ya, dikarenakan selagi kita akan mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Dan kita pendengar tentunya, kaum pria komandem ya, tentunya saat lagi akan menunaikan ibadah sholat Jumat. Dan kita akan bertemu kembali pendengar di program Pro Dangdut nantinya. Hari kata saya ingin orang pendengar, pamit undur diri sejenak, kita akan bergabung dengan program Pro 1 RRI Takengon.

0: Intermezzo.
1: Papa, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.

Bertajuk Drone dan Bencana, Mata dari Langit, Cerita dari Gayo. Menjelaskan drone berperan menyediakan informasi aktual melalui gambar udara yang akurat. Dokumentasi tersebut mampu meluruskan narasi yang menyesatkan sekaligus mengurangi penyebaran hoax dan informasi clickbait saat terjadi bencana.

jelas mendorong kepedulian masyarakat sekaligus membantu relawan menentukan jalur distribusi logistik secara lebih efektif menuju lokasi terdampak. Drone juga dimanfaatkan untuk memetakan wilayah terisolasi kawasan rawan longsor hingga tebing curam tanpa membahayakan petugas. Berukuran besar seperti drone pertanian mampu mengangkut logistik melintasi sungai atau jembatan yang terputus. Seperti yang pernah diterapkan di kawasan Ronga-Ronga, Kecamatan Gajah Putih, teknologi ini diharapkan semakin memperkuat

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, pada pukul 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya Selpi temani ruang dengar Anda dengan rangkaian program musik tradisional dan budaya. Dan siang hari ini kita akan menghantarkan lagu-lagu dari Jawa untuk menemani siang hari para pendengar. Sembari kita nantikan waktu untuk bergabung bersama Majid Agung Rahmat Takengon untuk pelaksanaan salat Jumat. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk tumbuh dan berkontribusi. Perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, bekerja, berpendapat, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pengaruh utamaan gender mengajak kita menciptakan lingkungan yang adil, saling menghargai, dan bebas dari perlakuan yang membatasi potensi seseorang karena perbedaan jenis kelamin. Mulai dari diri sendiri, hargai kemampuan, dukung prestasi, dan berikan kesempatan yang sama bagi siapapun untuk berkarya. Karena pembangunan akan semakin kuat ketika semua dapat berperan tanpa diskriminasi. Pengaruh utamaan gender

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya. Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengelasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

guys, pendengar Pro 1 RRI Takengon pada pukul 12:17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohmah Takengon untuk pelaksanaan sholat Jumat. Dan sebelum itu, pendengar, akan kami temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi di siang hari ini. Tetap bersama kami dan lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
1: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
1: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
1: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
0: Sambil menghela nafas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri, gak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyahut,
1: "Maaf ya bu, kelihatannya bu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
0: Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang. Dari hasil dia

raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak kali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengambil kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata, perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menentukan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain. Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor. Sekarang pikirkan ini, kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan

Terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan zuhur untuk wilayah Takengon sekitarnya pada edisi Jumat 24 Juli 2026. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Jumat bagi para umat muslim yang sedang menjalankan. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, masih kami temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kan informasi dan inspirasi.

0: si Sedulurku. Berita terkini dari pembumi Tanah Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takengan Urum RRI Rimberaya Menyalah Nika Bar Serloni Tarlo Jemat 24 Juli 2026. Saudara, inilah kabar Serloni selengkapi. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banar Meriah berkomitmen munaran pelatihan berbasis kompetensi Ibalai Latihan Kerja atau BLK Redelung Mahyani Munyalah Nikebar Serluni.
2: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banar Meriah berkomitmen munaran pelatihan berbasis kompetensi Ibalai Latihan Kerja BLK Redelung. Itu 2026 BLK Redelung mendapat 4 paket pelatihan dari anggaran pendapatan belanja negara APBN Inalan Bali Pelatihan Vokasi Produktivitas Banda Aceh. Ini isalahan Kepala BLK Redelung Endah Mayujar SPD MPD keopat paket pelatihan Kenekin Munasruti Penal Mejid Munelas SMAW 3G Pem Pengelasan SMAW 6G Pelatihan Munasruti Rum Penana Kenekin Selesi Ilaksana.

0: resmi. Mahyani menyawah ni kabar seluni.
1: Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Aceh Tengah melalui oknum berinisial G, warga Kecamatan Silih Nara, karena duga menikahkan jemaah guru resmi. Klarifikasi selang mana ruang membuat kepala Kemenak Aceh Tengah. Pertemuan dihadiri Wakil Ketua MPU Aceh Tengah, Tengku Yahya Arias, Perwakilan Dinas Syariat Islam, Kasubag Tata Usaha Kemenak Aceh Tengah, Irhamna MPD, Kasih Dinas Islam, DRS H. Alwin, Rum Kepala KUA Silih Nara. Wan Proses Wayangki mengakui bersalah dan berjanji berani menikahkan jemaah di luar kewenangan sini atur urung perundang-undangan. Kin komitmennya WP menetangani surat pernyataan bermatri bahwa gerene mengulangi buat ya. Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Tengah Hawah di MSMA menegaskan bahwa pakirannya menjaga ketertiban administrasi pastian hukum dan melayani urusan pernikahan. Kemenak Aceh Tengah P berharap masyarakat gerene memakai jasa Tengku Kadi si guru resmi. Jadi pasangan suami istri di daerah ini mendapat kepastian hukum dan pernikahan. Mahyani Ari RRI Kakingan mengalami keber seruni.
0: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan gehwan rapat paripurna pembahasan kerencana kanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBK 2025 I DPRK Aceh Tengah terlu Rabu mane. Disadana menyawah ni kabar seluni.
2: Wakil Bupati Aceh Tengah, Muksin Hasan, menyahkan rapat paripurna pembahasan rancangan kanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBK 2025 di DPRK Aceh Tengah terlalu Rabu. Wan sidang si pimpin Ketua DPRK Fitriana Mudi, Muksin menyahkan APBK Aceh Tengah bergantungan kudana transfer pemerintah pusat. Karenanya, pemerintah lebih berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah, salah satu melalui penerapan sistem pajak daerah terintegrasi, Aceh Tengah menerima bantuan keuangan sebesar 27 miliar dari Kabupaten Solok dan Provinsi Sumatera Utara untuk penanganan bencana tsunami. Selainnya, Aceh Tengah kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPKRI atas laporan keuangan tahun 2020. Di sadana RRI Takingan menyalahi kebersuluh.
0: Asisten 1 Setdakap Gayung Luas Dr. Nevi Rizal mengundurkan diri dari jabatannya setelah video si melibatan anggota keluarga viral di media sosial. Surat pengunduran diri diserahkan ku Wakil Bupati Gayung Luas Haji Maliki Kamis mane. Lisa Danah menyawah ni kabar seluni.
2: Asisten 1 Setdakap Gayung Luas Dr. Nevi Rizal mengundurkan diri dari jabatan setelah video si melibatkan anggota keluarga viral di media sosial. Surat pengunduran diri diserahkan ke Wakil Bupati Gayung Luas Haji Maliki Kamis mane. Rizal menyerahkan pengunduran diri yang merupakan bentuk tanggung jawab moral demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ia permohonan maaf atas kegaduhan si terjadi. Wakil Bupati Haji Maliki menyatakan pemerintah menerima surat olah yang melalui proses sesuai ketentuan, serta membentuk tim khusus dan menginvestigasi persoalan olah secara objektif dan transparan. Di sarana RRI Takingan menyatakan kabar seluruh.
0: Biak sedere kami sawahan ke Barcelona ari RRI Takengan. Nantinan ke Barcelona selanjutnya ceplo wanjum satu rohol. Berijin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, baik pendengar Prosa Teror Takengon, baru saja kita ikuti program Keberseluni Produksi RRI Takengon edisi Jumat 24 Juli 2026. Dan pendengar saat ini sudah kembali lagi bersama kami di berbagai penyiaran RRI Takengon karena informasi dan inspirasi yang akan saya temani dengan pilihan lagu-lagu dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagi para pendengar yang mau bergabung bersama Sevi untuk rangkaian program Pro Dangdut, yang mau melemparkan salam-salamnya mungkin untuk saudara, rekan-rekan atau adik-adik dimanapun berada, atau yang mau request lagu, boleh hubungi Selfi di 0821 6585476, atau boleh melalui WA dan SMS di 0852 7082 5272.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidaklah kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang manipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
4: Republik Indonesia masih ada.
3: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa: Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
5: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
3: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
6: Dari sini Indonesia masih ada.
3: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
4: Republik Indonesia masih ada.
3: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu. Padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
4: Republik Indonesia masih ada.
7: Pro Dangdut. adalah kita.
8: Hey, Pro Dangdut Show.
9: Dangdut adalah kita.

Dan untuk mendengar dari Jalan Buntu Naga Pegaja Simpang Tiga Relung inilah HSPRRI Rimba Raya Bener Meriah kembali menemani ruang dengar Anda. Tentunya mendengar dengan pilihan program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kembali mendengar gini, saya Niki Tono kembali menemani ruang dengar Anda untuk edisi kali ini, tepat di hari Jumat 24 Juli 2026 di program Pro Dangdut, karena Dangdut adalah kita. Hingga nantinya peringat tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mulai kebersamaan kita untuk edisi siang hari ini, dua buah lagu kita hadirkan mengawali awal jumpa kita.

0: Live for Yay Info. Yeay, manangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Ya emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeh, emang siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI, for Yay Info.
2: Musik sudah menjadi bagian dalam kehidupan remaja zaman sekarang. Beragam jenis musik pun sudah dapat didengarkan di mana-mana, baik melalui radio, media player, maupun langsung dari permainan alat musik seperti pada pagelaran konser. Tak jarang, orang-orang menghabiskan waktu hanya dengan mendengarkan musik. Sebuah studi menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat memberikan efek pada bagian otak yang berhubungan dengan memori dan penglihatan. Menurut studi itu, mendengarkan musik berpengaruh juga pada kesehatan. Fungsi musik untuk kesehatan antara lain, meningkatkan suasana hati. Dengan mendengarkan musik kesukaan, suasana hati akan dirubah oleh otak agar lebih rileks, membantu agar fokus. Dengan mendengarkan musik akan membantu otak kita agar lebih berkonsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan mental lebih baik, dan meredakan stres. Jadi, memanfaatkan waktu luang bisa sambil mendengarkan musik. Selain untuk menghibur, bisa untuk kesehatan. Namun, itu semua kembali pada diri masing-masing untuk menjaga pola hidup sehat juga. Sehat dengan musik, kenapa tidak?
3: Banyak orang yang sudah kehilangan karena narkoba. Banyak pula yang ditahan. Para pecandunya tetap bermunculan. Sebagian besar dari mereka adalah generasi muda. Kita harus mencegah, dimulai dari keluarga. Keluarga hendaknya mengenalkan sejak dini akan dampak buruk dari narkoba, mendampingi pertumbuhan anak hingga dia siap menghadapi dunia. Mari kita tanamkan bibit-bibit anti-narkoba sejak dini. Bangun generasi emas Indonesia tanpa narkoba.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Nah, tujuh peringkat itu dia tadi, dua buah lagu telah kita hadirkan mengawali awal kebersamaan kita untuk edisi siang hari ini. Dan gimana kabar pendengar? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja ya. Jika pun sedang sakit, selalu kami doakan segera sembuh dan juga diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagi pendengar dimanapun Anda berada, bergabung bersama kami, mendengarkan kami baik dari RRI Digital ataupun radio manual, ya, terima kasih banyak dimanapun Anda berada. Dan yang memiliki waktu luang, ingin merequest lagu, silahkan di layanan WhatsApp kita 0853-8179-3206. Barangkali pendengar ingin merequestkan lagu ataupun menitipkan salam, silahkan pendengar, dikarenakan kita tentunya di program Perundang Dut ini hingga nantinya tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
0: Intermezzo.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan cek fakta untuk edisi siang hari ini. Beredar unggahan di media sosial berisi tautan pendaftaran bantuan sosial atau bansos di hari kemerdekaan ke-81 RI. Tautan tersebut beredar pada 21 Juli 2026. Faktanya pendengar, tautan pendaftaran bantuan sosial atau bansos hari kemerdekaan ke-81 RI tersebut tidak benar. Lansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada pengumuman dari Kementerian Sosial di situs resminya kemensos.go.id yang berjudul Waspada Hoax Terkait Bantuan Sosial. Sehingga pendengar, jika ada tautan untuk pendaftaran untuk mendapatkan bansos dan juga meminta sejumlah data pribadi seperti nama, foto KTP, hingga nomor pribadi, maka itu merupakan modus pencurian data atau bisa menghubungkan ke pinjaman online ilegal. Masyarakat diimbau pendengar agar seluruhnya selalu mengecek ulang kebenaran berita dan juga tidak ikut menyebarkannya. Adapun penerima bantuan sosial dengan program Kartu Sembako atau BPNT dan juga PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Jika masyarakat layak menerima namun tentunya belum terdaftar di DTKS, bisa diusulkan pemerintah daerah atau mengajukan melalui aplikasi cek bansos di menu usul sanggah. Demikian cek fakta pendengar. Nantikan cek fakta lainnya sore nanti tentunya hanya di SPR RI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Salah satunya adalah kebinekaan bahasa yang dimiliki menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan khazanah bahasa daerah terbanyak di dunia. Data UNESCO sendiri mengungkapkan keanekaragaman bahasa semakin terancam karena semakin banyak bahasa yang hilang. Setiap 2 minggu, rata-rata 1 bahasa hilang. Hal itu setara dengan hilangnya warisan budaya dan intelektual bangsa itu sendiri. Untuk itu, ayo kita jaga bersama kelestarian bahasa daerah kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, sebagai upaya menjaga warisan budaya dan intelektual bangsa.

Nah, tentunya mendengar masih terus bersama kami di 90,1 FM di SPRRI Rimba Reba Meriah dengan pilihan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, tentunya pendengar, kali ini kita bacakan pesan-pesan WhatsApp yang sudah masuk. Yang pertama ini pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga. Ini dia Bang yang ada di seputaran Simpang 3. Baik, terima kasih dia sudah bergabung ya bersama kita di 90,1 FM. Bang, pendengar, lagunya Santa Hoki judulnya Setangkai Bunga Pagi, Bunga Padi. Baik, saat lagi tentunya lagunya akan kita putarkan. Salam spesialnya untuk Abang Penyiar aja. Dan untuk semua yang dengerin RRI Rimba Raya aja Bang. Terima kasih, tolong diputerin ya Bang. Pastinya saat lagi lagunya akan kita putarkan. Itu aja Bang, terima kasih. Terima kasih kembali tentunya dia ya yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita di 90,1 FM. Nah, selanjutnya pendengar, Bang Indra selama tak bersua juga sudah bergabung bersama kita di 90,1 FM. Tapi sebelum kita bacakan, Bang Joy juga sudah bergabung bersama kita via telepon. Bang Indra, maaf ya, kita angkat punya Bang Joy dulu.

Nah, dikarenakan Bang Joy tadi kita salah tekan pendengar, kita bacakan terlebih dahulu tentunya pesan dari Bang Indra tadi. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Penyiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga Bang Indra. Pengen dengar lagunya Megijet? Udah, itu aja. Terima kasih. Megijet judulnya apa nih Bang? Sudah ditulis di bawahnya. Tanda cinta ya Bang, sorry judulnya ketinggalan. Baik, gak apa-apa Bang Indra, tentunya lagunya saat lagi akan kita hadirkan ya. Nah, untuk Bang Joy, mohon maaf tadi ya, salah tekan. Boleh Bang Joy, kalau mau bergabung telepon kembali ya. Kita tunggu di 90,1 FM. Nah, bagi pendengar juga yang ingin bergabung, silakan pendengar di layanan WhatsApp kita 0853-8179-3206. Seperti dia ada juga Bang Indra tadi ya, yang sudah bergabung bersama kita di edisi siang hari ini.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: FYI for Yay Info.
4: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
5: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
4: Neng, es krim, Neng.
5: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
4: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
5: Moka.
4: Moka.
5: Ada nggak?
4: Ada, Neng, ada.
5: Ah. Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
4: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun. Keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
5: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
4: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
5: Saya kasih tahu ya, Bang.
4: Iya, iya, iya.
5: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
4: Gila, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
5: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya.
4: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
3: FYI for Yay Info.

Nah, ternyata mereka itu dia tadi ya, dua buah lagu yang direquest oleh Bang Indra dan juga dia yang sudah lagunya juga kita hadirkan untuk edisi siang hari ini. Dan seperti biasa pendengar, sembari kita menanti pesan-pesan lainnya yang masuk untuk edisi kali ini di program Pro Dangdut, kali ini kembali kita hadirkan updatean terkini pendengar, yakni terkait gunung kita, yakni Gunung Burutelong. Nah, ternyata pendengar, laporannya per 24 jam, tanggal 23 Juli 2026. Cuaca cerah hingga mendung, angin lemah ke arah utara dan juga timur, suhu udara sekitar 18 hingga 25 derajat Celcius. Pengamatan visual, gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut, asap kawah tidak teramati. Pengamatan kegempaan pendengar, ada 4 kali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo 20 hingga 65 mm, dan lamanya gempa sekitar 16 hingga 19 detik. Lalu ada 4 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 5 hingga 65 mm dan lamanya gempa sekitar 34 hingga 63 detik. Sebagai rekomendasi pendengar dan juga pendaki, pengunjung dan juga pendaki Gunung Berapi Burutelong tidak mendekati area kawah Burutelong dalam radius 2 km dan tidak berada di daerah Fumarola dan Solfatara pada saat cuaca mendung ataupun hujan. Untuk kesimpulannya pendengar, tingkat aktivitas Gunung Berapi Burutelong masih tetap berada di level 2, yakni waspada. Nah, tentunya pendengar kita di SPRD Timbarai Bermuri akan terus update pendengar ya terkait Gunung Burutelong di setiap harinya. Nah, kembali lagi pendengar dalam program Pro Dangdut, silakan kita nantinya pendengar hingga tepat pada pukul 15, ini 0853817 9320.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan

0: Memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for yay info.
2: Pendengar, pernah nggak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

demikian pendengar untuk program kita di Prodangdut untuk edisi kali ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua. Nantinya mendengarkan siar kita, Bung Ibnu akan menemani ruang dengar Anda. Dan saya Rikita Rafa Bitun Duriri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FYI for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini nih enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Mau enggak?
0: Coba namanya.
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba ya.
0: Boleh. Tapi kamu tahu enggak, kepiting itu jalannya enggak normal loh.
1: Enggak normal. Enggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana enggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong. FYI for Yay Info.

0: Las Fangoña.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Konstitusi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semua aktivitas yang Anda laksanakan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Senang sekali saya Ibnu dapat menemani Anda dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan di edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Bersama saya pendengar, kami akan hadirkan rangkaian program hari ini hingga ke pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dimulai dengan program ekonomi digital pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, sore ceria, dan ditemani dengan program zona musik dan informasi tentunya. Dan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, pendengar Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dan Sekorwil 17 Aceh. Dan setelahnya akan ada program sore ceria, lagu-lagu daerah akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, penanti kumandang azan maghrib untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Dan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan setelahnya pendengar akan kami tutup dengan program mimbar agama hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan baiklah pendengar, jangan kemana-mana, kita akan lanjut dengan program ekonomi digital di edisi hari ini. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore untuk sahabat RRI dimanapun berada, khususnya masyarakat dataran tinggi Danau Gayo yang kami banggakan. Senang sekali saya Ibnu dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam program Ekonomi Digital hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Program yang membahas bagaimana teknologi digital dapat menjadi solusi untuk memperkuat ekonomi dan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM, petani, dan generasi muda di Danau Gayo. Pendengar, kopi Gayo bukan sekadar komoditas pertanian. Kopi Gayo adalah identitas kebanggaan daerah sekaligus sumber penghidupan bagi ribuan keluarga. Di tengah perkembangan teknologi saat ini, para petani tidak hanya dituntut mampu menghasilkan kopi berkualitas, tetapi juga harus mampu memanfaatkan teknologi digital agar produk yang dihasilkan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Itulah yang akan menjadi pembahasan kita sore ini dengan tema Petani Cerdas Go Digital, meningkatkan nilai jual kopi Gayo melalui teknologi. Pendengar, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat menjalankan usaha. Kini, pemasaran tidak lagi terbatas pada pasar tradisional atau tengkulak. Melalui internet dan media digital, petani maupun kelompok tani dapat memperkenalkan kopi Gayo langsung kepada pembeli dari berbagai daerah, bahkan mancanegara. Digitalisasi juga membuka peluang agar petani memperoleh informasi harga kopi secara lebih cepat. Dengan mengetahui perkembangan harga pasar, petani dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam menjual hasil panennya sehingga memiliki posisi tawar yang lebih baik. Selain pemasaran, teknologi juga membantu meningkatkan kualitas produksi. Berbagai aplikasi pertanian kini menyediakan informasi mengenai perkiraan cuaca, teknik budidaya, pengendalian hama hingga jadwal maupun pemupukan yang dapat membantu petani meningkatkan produktivitas kebun kopi. Nah, pendengar, salah satu langkah sederhana menuju petani digital adalah mulai memanfaatkan telepon pintar untuk kegiatan produktif, misalnya dengan memotret hasil panen secara menarik, membuat video singkat proses pengolahan kopi, hingga mempromosikan produk melalui media sosial atau platform perdagangan digital. Melalui kemasan yang menarik dan cerita mengenai asal-usul kopi Gayo, konsumen akan semakin mengenal kualitas serta keunikan kopi yang berasal dari dataran tinggi Gayo Aceh ini. Nilai tambah inilah yang dapat meningkatkan harga jual sekaligus memperkuat citra kopi Gayo di pasar nasional maupun internasional. Dan tidak kalah penting adalah membangun kerjasama antar petani dalam kelompok atau koperasi. Dengan memanfaatkan teknologi secara bersama-sama, biaya promosi dapat ditekan, pemasaran menjadi lebih luas, dan daya saing produk semakin meningkat. Pendengar, menjadi petani modern bukan berarti meninggalkan cara bertani yang telah diwariskan secara turun-temurun. Justru, teknologi hadir untuk melengkapi pengalaman para petani. Petani yang cerdas adalah petani yang mau belajar, mengikuti perkembangan zaman, dan berani memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Mulailah dari langkah sederhana, belajar menggunakan media sosial sebagai sarana promosi, mengikuti pelatihan digital yang diselenggarakan pemerintah maupun komunitas, bergabung dengan koperasi atau kelompok tani yang telah memanfaatkan teknologi informasi, menjaga kualitas kopi sejak proses panen hingga pasca panen agar memiliki nilai jual yang tinggi, serta membangun merek atau identitas produk sehingga kopi Gayo semakin dikenal luas. Dan pendengar, kemajuan teknologi atau akan memberikan manfaat apabila dimanfaatkan dengan bijak. Digitalisasi bukan hanya milik kota-kota besar, tetapi juga menjadi peluang besar bagi petani di dataran tinggi Gayo. Untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas pasar, mari bersama-sama menjadi petani yang adaptif, inovatif, dan siap bersaing di era ekonomi digital. Karena ketika kualitas kopi dipadukan dengan pemanfaatan teknologi,
maka kopi Gayo akan semakin mendunia dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Tanah Gayo. Saya Ibnu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan pendengar dalam program Ekonomi Digital. Selamat melanjutkan aktivitas di Jumat sore yang penuh berkah ini. Tetap semangat berkarya, terus berinovasi, dan tetap setia bersama RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Saudara, pernahkah kamu merasa terhipnotis oleh keindahan langit biru di atas? Ya, itu bisa jadi gejala aeromnia. Aeromnia adalah kebiasaan memandang langit, menikmati keindahan awan, bintang, dan juga langit yang luas. Aeromnia bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, dan juga membuat kamu lebih terhubung dengan alam. Jadi, luangkan waktu sejenak untuk memandang langit hari ini. Kamu bisa menemukan inspirasi atau hanya sekedar menikmati keindahan alam. Stay tune dan jangan lupa untuk terus memandang langitmu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Mendengar satu buah informasi kami hadirkan untuk Anda. Kemenkes dukung program cek kesehatan gratis sebagai prioritas presiden. Pemerintah terus meningkatkan pelayanan program cek kesehatan gratis atau CKG untuk memastikan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program CKG dinilai harus terus didorong semua kementerian dan lembaga, mengingat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Transmigrasi Wamentrans Pipa Yoga Mauladi menyebut pihaknya juga mendukung program CKG di lingkungan Kementrans. Dan mendengar tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan. Etruskan Gold Book yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Bullying atau perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh individu atau kelompok yang merasa lebih kuat terhadap kelompok yang lebih lemah. Tujuannya adalah untuk menyakiti, mengintimidasi, ataupun mengendalikan. Bullying bisa berbentuk fisik seperti memukul, verbal seperti mengejek dan mengancam, sosial dengan mengucilkan, hingga cyber melalui pesan ataupun media sosial. Dampaknya sangat serius, mulai dari luka fisik, gangguan emosi, hingga menurunnya prestasi. Jika melihat tanda-tanda perundungan, jangan diam, bangun komunikasi terbuka, awasi aktivitas digital, dan ajarkan keberanian tanpa melakukan kekerasan. Stop bullying sekarang, ciptakan lingkungan yang aman dan saling menghargai.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Saudara pendengar, kita ikuti Lintas Informasi Pro 1 RRI Rimba Raya. Dari laman rri.co.id, Tiongkok dan ASEAN serukan penghentian konflik Timur Tengah. Tiongkok dan ASEAN menyerukan penghentian secara segera konflik di Timur Tengah, serta mendesak Amerika Serikat dan Iran mengedepankan dialog, diplomasi, dan penyelesaian damai sesuai hukum internasional. Konflik AS-Iran dinilai mengancam warga sipil dan stabilitas global dengan dampak terhadap perdagangan internasional, investasi sektor energi, serta ketahanan pangan dunia. Tiongkok dan ASEAN mendesak pelaksanaan penuh gencatan senjata, perlindungan warga sipil dan infrastruktur, kelancaran bantuan kemanusiaan, serta keamanan pelayanan internasional di Selat Hormuz. Demikian lintas informasi, dan nantikan lintas informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.

Saudara pendengar, kami informasikan waktu sholat asar untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya pukul 16 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
2: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" katanya. "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
3: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, selamat sore, kami ucapkan bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya ataupun bagi Anda yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kediaman Anda, dan juga bagi Anda yang sudah berkumpul bersama keluarga ataupun sanak saudara Anda, kami ucapkan selamat sore dan selamat menikmati hari-hari Anda bersama keluarga Anda. Dan pendengar, semoga Anda sehat selalu dan bahagia tentunya. Dan kami akan temani Anda dengan satu buah informasi dari laman rri.co.id. Indonesia kuat dibangun melalui generasi berkualitas dan pelestarian budaya. Ketua Umum PIM Lana T. Kontijoro, maksud kami Kuncoro, menegaskan Indonesia yang kuat dibangun melalui generasi berkualitas dan pelestarian budaya. Pembangunan karakter anak harus berjalan seiring dengan pelestarian kebaya sebagai identitas bangsa. Lana mengajak organisasi perempuan memperkuat kolaborasi dalam melestarikan kebaya dan membangun karakter generasi penerus. Dan mendengar, kami informasikan waktu untuk lintas 17 pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Para pendengar, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: yang berjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Kapolda Aceh serahkan 1.000 paket sembako untuk masyarakat terdampak bencana di Biren. RRI Banda Aceh pererat kerjasama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Bedijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Blok Semawe, Radio Assalam Uin Araniri, Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirilay, RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Kapolda Aceh serahkan 1.000 paket sembako untuk masyarakat terdampak bencana di Biren. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan SIK SHMH menyerahkan 1.000 paket bantuan sosial atau bansos berupa sembako kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di Kabupaten Biren. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Kapolda Aceh sekaligus wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit akibat musibah. Pada kesempatan itu, Kapolda Aceh menyerahkan sebanyak 1.000 paket sembako kepada masyarakat terdampak bencana. Menurutnya, bantuan tersebut belum mampu menggantikan seluruh kerugian yang dialami warga, namun diharapkan dapat membantu meringankan beban sekaligus menjadi bentuk nyata kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat.
2: Pada kesempatan ini, kami akan menyerahkan 1.000 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak bencana, membayangkan serangan pada hari ini mungkin tidak tentunya dengan kesulitan yang dialami, namun bantuan ini merupakan wujud berkeliat kasih sayang dan kehadiran negara melalui OI sebagai meringankan beban masyarakat.
1: Kapolda turut mengapresiasi pemerintah Kabupaten Biren, TNI, instansi terkait, relawan, dan seluruh elemen masyarakat yang telah bersinergi dalam proses evakuasi, penanganan, hingga pemulihan pasca bencana. Ia juga berpesan kepada seluruh personel Polres Biren agar terus memberikan pelayanan terbaik, kepada masyarakat dengan penuh keikhlasan serta membangun kepercayaan publik melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: RRI Banda Aceh mempererat kerjasama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Kolaborasi ini juga menjadi kesuksesan kerjasama yang telah menggelar nonton bareng Bola Gembira Piala Dunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
3: Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Banda Aceh memperkuat sinergi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Aceh melalui pertemuan silaturahmi yang berlangsung di kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zen disambut langsung oleh Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Pit Rusdi. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerjasama dalam upaya pelestarian budaya Aceh melalui berbagai platform siaran milik RRI. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Pit Rusdi, mengatakan kolaborasi dengan RRI memiliki peran strategis dalam memperkenalkan kembali kekayaan budaya Aceh kepada masyarakat, terutama generasi muda. Menurutnya, saat ini Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh tengah mengangkat kembali berbagai unsur budaya, warisan budaya, serta situs-situs bersejarah yang menjadi bagian penting dari identitas Aceh.
4: Kegiatannya tidak hanya sampai di sini kolaborasinya, tapi ada

0: dapat menghadirkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.
1: Acara nonton bareng itu kan bagian dari euforia masyarakat dunia terhadap sepak bola. Salah satu yang bisa kami ambil hikmahnya, kami juga sangat berterima kasih kepada RRI atas kerjasama waktu itu, karena kami juga dalam satu sisi juga bisa memperkenalkan kebudayaan dan kegiatan programnya RRI dalam nonton bola menjadi amanah dari pemerintah untuk masyarakat juga bisa terselenggara. Dan saya rasa ini juga menjadi bagian kita bagaimana mendekatkan masyarakat dengan pemerintah.
0: Sementara itu, Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Jen menyambut baik penguatan kerjasama tersebut. Ia berharap Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh dapat menjadi mitra dalam menyediakan informasi dan materi terkait kebudayaan Aceh yang nantinya dapat disiarkan melalui berbagai platform RRI. Muhsin Jen juga menyampaikan apresiasi kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh yang telah berkolaborasi dengan RRI Banda Aceh dalam berbagai kegiatan, termasuk mendukung penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Dari Banda Aceh, Munjir Budiana melaporkan.
2: Aga Minong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di rumah sakit. Kami ulangi, di rumah singgah C4. Kita ikuti laporan Tisimo Lydia Putri.

0: Agam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk pertama kalinya, 248 kepala SMA, SMK, dan SLB se-Aceh dilantik langsung oleh Gubernur Aceh. Informasinya kembali disampaikan Cindy Novita.
4: Sebanyak 248 kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Aceh mencatat sejarah baru dengan dilantik langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Anjong Monmata Komplek Meligo Gubernur Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Pelantikan ini menjadi yang pertama kalinya dilakukan langsung oleh Gubernur Aceh terhadap kepala sekolah jenjang menengah di Aceh. Mualim menyebut hari pelantikan tersebut akan menjadi hari yang bersejarah bagi para kepala sekolah yang menerima amanah untuk mengayomi dan membimbing anak-anak Aceh di lingkungan sekolah.
5: Seperti saya katakan tadi, jabatan ini adalah jabatan yang diberikan oleh Allah kepada Bapak Ibu sekalian yang telah terpilih, yang menjadi pembimbing, pembina.

0: una sola mendengar. Dan insya Allah, mari kita ngayungi sebaik-baik.
1: Mualim mengingatkan setelah orang tua di rumah, para guru dan kepala sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan masa depan anak-anak Aceh. Karena itu ia meminta para kepala sekolah memastikan seluruh peserta didik mendapatkan pendidikan yang baik dan tumbuh dengan akhlak yang mulia. Mualim menambahkan pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Aceh untuk memperkuat birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat termasuk di sektor pendidikan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: Sejumlah akademisi Unimal menilai pentingnya penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan kompetensi bagi generasi muda, menyusul masih tingginya angka pengangguran di Provinsi Aceh. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
1: Pengamat ekonomi dari Universitas Maliku Saleh Unimal Dr. Ikramuddin menggarisbawahi pentingnya penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan kompetensi bagi generasi muda di Provinsi Aceh. Pasalnya, data terbaru menunjukkan tren kenaikan angka pengangguran yang memerlukan respon serius dari pemerintah daerah. Menurut Dr. Ikramuddin, berdasarkan data BPS Aceh per Februari 2026, jumlah pengangguran di Aceh tercatat mencapai lebih dari 156 ribu orang. Dengan tingkat pengangguran terbuka TPT sebesar 5,88%. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
2: Nah, dengan tingkat pengangguran terbuka itu mencapai 5,88%. Dan ini meningkat dibandingkan dengan Februari tahun 2025 kemarin. Dan kondisi ini kan terus meningkat setiap tahunnya. Kalau kita lihat pola yang terjadi di masyarakat kita. Kenapa? Ya, karena setiap tahun kan kampus-kampus, sekolah-sekolah, akademi dan sebagainya itu kan memproduksi para sarjana atau lulusan-lulusan SMA lah ya, kalau mereka tidak masuk ke perguruan tinggi. Sudah jelas mereka akan antri di mencari loker-loker ya, di mana mereka bisa bekerja. Nah, kondisi ini ya juga menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja itu menjadi sangat penting. Ya, akan dibarengi oleh peningkatan kompetensi generasi muda kita.
1: Meski demikian, dari total angka kerja Aceh yang mencapai sekitar 2.657.000 orang, berdasarkan Saker Nas Februari 2026, tingkat partisipasi angkatan kerja tergolong positif, yakni di atas 63%. Namun pertumbuhan angkatan kerja tersebut diakui belum sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja yang ada saat ini. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Dari Lok Sumawe, lintas 17 menuju Melabo. Pemkab Aceh Barat matangkan rencana kanun penyelenggaraan perpustakaan dalam perkuat literasi dan tata kelola informasi, disampaikan Arif Rizalul.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus mengambil langkah strategis dalam memajukan literasi daerah dengan melaksanakan pembahasan dan harmonisasi rancangan kanun penyelenggaraan perpustakaan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat payung hukum, memperbaiki tata kelola, serta meningkatkan standar kualitas pelayanan perpustakaan di seluruh wilayah di Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat Abdurrani mengatakan penyusunan kanun ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat budaya literasi sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyediaan akses informasi dan ilmu pengetahuan yang merata bagi seluruh masyarakat. Sebab kanun tersebut nantinya Aceh Barat diharapkan memiliki landasan hukum yang kuat dalam menghadirkan perpustakaan yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat. Melalui harmonisasi rakan penyelenggaraan perpustakaan sehingga Pemkab Aceh Barat optimis dapat memperkuat ekosistem literasi daerah sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat yang gemar membaca, inovatif dan berdaya saing di masa depan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutha Raja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabo. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Ketua TP PKK Benar Meriah Mutia Fauziah Tagore berharap generasi Benar Meriah menguasai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat demi menciptakan generasi emas tahun 2045. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
1: Momen Hari Anak Nasional ke-42 menjadi lebih meriah dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Benar Meriah secara serentak dan diisi berbagai perlombaan tradisional. Ketua TP PKK Benar Meriah Nyonya Fauziah Tagore menginginkan para generasi bangsa di Kabupaten Kopi tersebut dapat menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan yang dimaksud diantaranya bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, masyarakat dan tidur cepat.
2: Para guru maupun kepada anak-anak dapat menguasai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi dengan adanya mereka mengamalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, maka mereka kelak akan insya Allah dapat menjadi generasi emas tahun 2045.
1: Sementara itu, para orang tua juga diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang anak dengan rasa kasih sayang, perhatian, serta perlindungan agar anak tidak merasa sendirian dan aman. Laporan terhadap kasus anak timpal Fauziah harusnya menjadi perhatian khusus agar penanganan dan pembinaan cepat dapat dilakukan dengan optimal. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dinas Koperasi dan UKM Aceh Tengah optimistis Koperasi Desa Merah Putih KDMP dapat menjadi motor penggerak ekonomi pada tingkat kampung meski diterpa berbagai informasi negatif yang berkembang di masyarakat. Laporan Fitra Jayadi.
3: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tengah terus memperkuat pembinaan terhadap Koperasi Desa Merah Putih KDMP yang telah terbentuk pada seluruh wilayah dalam kabupaten itu. Program prioritas Presiden tersebut diyakini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi desa meski hingga kini masih dihadapkan pada berbagai informasi negatif yang beredar luas di tengah-tengah masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Tengah Marwandi Munte saat menghadiri rapat anggota tahunan RAT Tahun Buku 2025 Koperasi Angkasa Prima LPP RRI Takengon Kamis siang. Dirinya mengakui masih banyak pemberitaan maupun persepsi yang kurang tepat mengenai KDMP. Menurutnya ini menjadi tantangan bersama agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai tujuan dan manfaat program tersebut.
4: Banyak berita-berita Bu ya, tapi kami selaku pembina harus mensosialisasikan itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Sumber ekonomi, penggerak ekonomi nanti di kampung akhirnya di KDMP Pak. Terutama untuk barang-barang yang bersubsidi itu. Jadi mungkin ke depan Pak, saya juga berharap peran dari RRI untuk menggaungkan Pak. Tadi menggaungkan operasional pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih ke depan.
3: Sementara itu, rapat anggota tahunan RAT Koperasi Angkasa Prima LPP RRI Takengon menjadi forum evaluasi kinerja pengurus selama tahun buku 2025 sekaligus menyusun arah pengembangan koperasi pada tahun berikutnya. Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik berharap dapat terus berkembang dan semakin profesional dalam memberikan pelayanan kepada seluruh anggotanya.
5: Semoga rapat anggota koperasi ini memberikan transparansi pengelolaan tata kelola keuangan yang baik ke depannya sehingga dapat mensejahterakan anggota. Tentunya dengan melaksanakan program dan kegiatan koperasi dapat menyampaikan laporan yang transparan bertanggung jawab.
3: Melalui pelaksanaan RAT tersebut, pengurus dan anggota juga diharapkan dapat menyusun berbagai program yang lebih produktif, sehingga koperasi tetap menjadi wadah penguatan ekonomi bersama, sekaligus mendukung semangat koperasi di Kabupaten Aceh Tengah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, lintas 17 menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Berawal dari kepedulian terhadap kasus keracunan gas di dalam mobil, seorang pelajar SMA Negeri 1 Sabang berhasil menciptakan alat pendeteksi kualitas udara yang mengantarkannya menjadi wakil Aceh di ajang Duta Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional. Berikut laporan Diah Novritaria.
1: Siswa SMA Negeri 1 Sabang Adif Fata Amrullah akan mewakili Aceh pada ajang Duta Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026. Kesempatan tersebut diraih setelah inovasi keselamatan transportasi yang dikembangkannya mengantarkan Adif terpilih sebagai Duta LLAJ tingkat Provinsi Aceh. Inovasi yang dikembangkan Adif berupa prototipe pendeteksi kualitas udara di dalam mobil yang mampu mengenali berbagai gas berbahaya seperti karbon monoksida, metana, butana, dan propana. Alat tersebut dirancang sebagai sistem peringatan dini untuk membantu mencegah resiko keracunan gas di dalam kendaraan ber-AC. Adif mengembangkan alat tersebut dalam waktu sekitar 3 minggu dengan memanfaatkan pembelajaran mandiri dan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Menjelang kompetisi nasional, prototipe tersebut terus disempurnakan untuk meningkatkan akurasi dan kemampuan deteksi.
2: Suka dengan teknologi. Pas dengar sudah dibuka tentang Duta LLAJ ini, disuruh buat kayak prototipe tentang teknologi gitu. Jadi kami pengen tertarik lah ikut. Kemarin tuh muncul FVP tentang banyak lah orang kasus meninggal, kasus pingsan dalam mobil. Jadi kan masalah utama tuh gara-gara gas monoksida. Jadi kami pengen atasi lah masalah tersebut. Mau hilangin lah masalah-masalah ini yang mau selamatin orang-orang yang banyak meninggal dalam mobil.
1: Sementara itu, guru pembimbing Baby Anggun Tiagita menjelaskan, sebelum mengikuti kompetisi, peserta harus melalui tahapan seleksi berupa penulisan karya ilmiah dan uji kemampuan pengkodean robotik. Menurutnya, kemampuan Adif dalam bidang pengkodean menjadi modal utama dalam mengembangkan inovasi tersebut.
3: Alat yang dihadirkan Adif adalah bagaimana mendeteksi adanya kadar gas karbon agar penumpang tadi dapat merasa aman dan nyaman ketika melakukan perjalanan. Saat ini sudah hampir tahap finishing, termasuk dalam merakit kembali, menambahkan adanya sensor maupun modul-modul yang berkaitan dengan KTI yang akan Adif tampilkan di tingkat nasional.
1: Prestasi Adif bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional dan menjadi bukti bahwa pelajar dari daerah kepulauan mampu menghasilkan inovasi yang berdaya saing di tingkat nasional. Karya tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berinovasi dan menciptakan solusi bagi permasalahan di masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI wilayah batas Selasar, Koridor 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

Demikian telah kita ikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Takengon, dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redelung Benar Meriah. Dan mendengar, selamat sore kami ucapkan bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di sore ini, dan mungkin bagi Anda yang masih dalam perjalanan menuju tempat kediaman Anda, kami himbau untuk berhati-hati dan juga mengendarai sepeda motor ataupun kendaraan Anda. Dan kami akan temani aktivitas Anda di sore ini dengan lagu-lagu Dataran Tinggi Gayo, dan juga akan kami padukan dengan lagu-lagu Minang tentunya, dan juga lagu-lagu Aceh nantinya. Dan mendengar, tetap bersama kami dan salam semangat untuk Anda, dan tetap sehat untuk Anda semua. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimbaraya.

Sahabat RRI, masyarakat Gayo memiliki satu tradisi syarat makna menjelang pernikahan yang disebut dengan tradisi berguru. Dalam proses ini, calon pengantin menerima nasihat terakhir dari orang tua, tokoh agama, dan masyarakat. Mereka duduk secara khidmat, mendengarkan petuah tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berguru bukan sekedar seremoni adat, tetapi juga pengingat pentingnya nilai agama dan adat. Di momen penuh haru ini, calon pengantin meminta maaf dan restu kepada orang tua, keluarga, serta masyarakat sebagai bekal untuk menapaki kehidupan baru. Tradisi ini biasanya ditutup dengan doa, selawat, dan tepung tawar, simbol harapan agar rumah tangga pengantin selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi berguru bukan hanya warisan budaya, tetapi juga menjadi ajang penguat iman, pengikat kasih sayang, dan bekal moral bagi calon pasangan pengantin. Saudara, bullying atau perundungan memiliki 4 jenis utama yang perlu kita waspadai. Pertama, bullying fisik seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik korban. Kedua, bullying verbal berupa ejekan, hinaan, ancaman, makian, hingga penyebaran fitnah. Yang ketiga, bullying sosial atau relasional, yaitu mengucilkan, menyebarkan gosip, atau mempermalukan korban di depan orang lain. Dan yang keempat adalah cyberbullying, perundungan melalui media digital seperti media sosial, pesan teks, atau di internet. Semua bentuk bullying bertujuan menyakiti korban secara berulang. Mari kenali, cegah, dan hentikan bullying secara bersama-sama.

Halo pendengar, kamu pernah dengar tentang sinkhole? Sinkhole adalah lubang besar yang tiba-tiba muncul di permukaan tanah. Biasanya karena erosi atau runtuhnya lapisan tanah di bawahnya. Tanda-tanda sinkhole, tanah yang retak atau longsor, pohon atau bangunan yang miring, air yang menggenang di area tertentu. So, jangan panik. Jika kamu berada di area yang rawan sinkhole, pastikan kamu menghindari area yang retak atau longsor. Tidak mendekati lubang yang sudah terbentuk, menghubungi pihak berwenang jika kamu lihat tanda-tanda sinkhole. Tetap waspada dan jaga keselamatanmu.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Tahukah Anda, disleksia bukan tanda kurang cerdas. Disleksia adalah gangguan belajar neurologis yang membuat seseorang kesulitan membaca, menulis, dan tentunya mengeja. Masalah utamanya adalah terletak pada cara otak untuk memproses bahasa, terutama untuk menghubungkan bunyi dengan huruf. Penderita disleksia sering tertukar membaca huruf seperti B dan D, sulit mengenali kata baru, atau mengeja dengan benar. Kondisi ini bisa dialami oleh anak-anak hingga orang dewasa. Namun kabar baiknya, disleksia dapat diatasi dengan dukungan, metode belajar yang tepat, dan terapi secara khusus. Jadi, mari pahami bukan untuk menghakimi. Disleksia bukan hambatan untuk berprestasi.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Tahukah Anda, banyak penyakit serius tidak langsung terasa, bahkan saat tubuh terlihat sehat. Tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, tuberkulosis hingga kanker seperti kanker payudara dan kanker serviks sering datang tanpa gejala awal yang jelas. Padahal, dengan pemeriksaan sederhana seperti cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan screening kesehatan rutin, penyakit bisa diketahui lebih awal dan resiko komplikasi dapat dicegah. Jadi, jangan tunggu sakit parah untuk berobat. Deteksi dini hari ini, sehat lebih lama di masa depan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimbaraya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pemerintah disebut mewacanakan penutupan warung atau toko di desa agar masyarakat desa belanja di koperasi desa Kopdes Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto telah menyatakan kehadiran Kopdes Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kelontong. Menurut Yandri, pengaturan operasional Kopdes Merah Putih akan disusun sedemikian rupa agar koperasi dan pelaku usaha desa dapat tumbuh bersama. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimbaraya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kami informasikan waktu sholat maghrib untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya pukul 18.57 waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita nantikan kumandang azan maghrib, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami untuk Anda dan dilanjutkan dengan pengajian nantinya. Dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimbaraya.

Selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia. Malam ini, mari kita berjalan bersama di sebuah jalan yang tidak pernah diinginkan siapapun, tetapi pasti pernah dilalui setiap orang. Jalan kesedihan. Kesedihan adalah bagian dari kehidupan. Ia hadir tanpa permisi, mengetuk hati kita, dan kadang membuat langkah terasa berat. Namun, justru di jalan kesedihan itulah kita sering menemukan makna yang paling dalam. Kesedihan datang dalam berbagai bentuk. Kehilangan orang yang kita cintai, kegagalan yang menghancurkan harapan, atau sekedar rasa sepi yang tidak bisa dijelaskan. Di saat itu, dunia terasa sunyi, waktu berjalan lambat, dan hati kita seperti terjebak dalam kabut. Namun, kesedihan bukanlah musuh. Ia adalah guru yang mengajarkan kita tentang arti ketabahan, tentang betapa berharganya kebahagiaan, dan tentang pentingnya menghargai setiap momen yang kita miliki. Di jalan sunyi aku melangkah, menyusuri luka yang tak bersuara. Air mata jatuh bukan tanda lemah, melainkan bahasa hati yang setia. Kesedihan bukan akhir cerita, ia hanya pintu menuju cahaya. Dan setiap langkah yang penuh duka menjadi bekal menuju bahagia. Jalan kesedihan memang panjang. Kadang kita merasa tidak sanggup melangkah. Tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil adalah tanda bahwa kita masih hidup, masih berjuang. Kesedihan menguji kita, apakah kita akan berhenti di tengah jalan, ataukah kita akan terus berjalan hingga menemukan cahaya di ujungnya. Dan seringkali di tengah perjalanan itu, kita menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak pernah kita sadari. Kekuatan untuk bangkit, untuk menerima, dan untuk melanjutkan hidup. Kesedihan tidak pernah datang tanpa alasan. Ia mungkin membuat kita menangis, tetapi juga membuka mata kita. Ia mungkin membuat kita jatuh, tetapi juga mengajarkan cara bangkit. Di balik kesedihan, selalu ada pelajaran tentang cinta yang tulus, tentang arti kehilangan, tentang bagaimana kita bisa lebih menghargai orang-orang yang masih ada di sekitar kita. Kesedihan adalah jalan gelap, tetapi di dalamnya selalu ada cahaya kecil. Cahaya itu bisa berupa doa, bisa berupa dukungan dari sahabat, atau sekedar keyakinan.

di jalan kesedihan, karena justru dari sanalah kita menemukan arti kehidupan yang sesungguhnya. Saya Satiran, semoga renungan malam ini memberi kita keberanian untuk terus melangkah meski di jalan kesedihan. Tetaplah bersama kami, karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
3: Mau gadget murah? Di Elgoza aja. Elgoza, Electronic Gadget Online Plaza. Elgoza, proses cepat, efisien, dan murah harganya.
4: Ammar TV.

0: إِذَا الشَّمْسُ.
1: Saudara pendengar, kita jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya dengan lantunan salawat asyikil. Dan dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Kami ucapkan untuk Anda pendengar dan mendengar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita dari studio. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada sekitar 313.
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya, perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
4: Nah, fungsi kita tidak berubah, ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin... Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak begitu.
5: Ya. Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
3: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Iyos Sunityoso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
6: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mal pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mal pelayanan publik di Indonesia.
7: Kepala KSP, sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mal pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mal pelayanan publik. Jadi masih banyak masih sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk membuka pelayanan publik.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
8: Itu modern. Nanti ke depan, layanan publik kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual. Tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
6: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan.

0: Masyarakat dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan cepat, responsif dan adaptif. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk masa menonton ini, Bapak Ibu.
2: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan

0: Mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
1: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
0: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
2: Lakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
0: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harley Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
4: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan, di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
5: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
6: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
7: Yang mana tuh?
6: Uang yang di dalam amplop itu.
7: Saya gak tahu isinya. Gak tahu isinya apa ya?
6: Yang ngasih Bapak. Bapak kan? Ngasih Bapak kan?
7: Gue Bapak yang ngasih.
6: Bapak yang ngasih.
7: Kenapa dikasih, Pak?
6: Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
7: Kenapa dikasih, Pak?
8: Bapak gak tahu isinya ya? Gak tahu isinya apa ya? Gak tahu ya?
5: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perum Bulog.

0: Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
1: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
2: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
1: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya, sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali, terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya, alhamdulillah sampai dengan saat ini, walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September-Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
2: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perum Bulog Cabang Kapuas, Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
3: Memaksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini, sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
2: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Agam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan ya. Belum dapat dipastikan, karena kita belum pernah juga jumpa ya, baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulashela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandesari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan
3: masih terkait informasi dari mancanegara. Otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
8: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
9: The result wasn't unimportant.
10: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik, dan saya melihat perkembangan.
9: We've seen progress.
8: Sementara itu, pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
11: Yes, 100% yes. We have a great group.
10: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
11: Looking forward to start the tournament.
8: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Puliti Loli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Demikian telah kita ikuti pendengar Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Dan selamat malam kami ucapkan bagi Anda pendengar dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda mungkin yang sedang berkumpul bersama keluarga, sanak saudara, kami ucapkan selamat malam dan selamat menikmati suasana malam Anda bersama keluarga Anda. Dan pendengar kami ucapkan semoga sehat selalu dan tetap bahagia untuk Anda semua. Dan pendengar, kita akan lanjut dengan program selanjutnya yaitu program Mimbar Agama. Dan selanjutnya kita akan dengarkan nantinya juga lagu-lagu religi Islami. Dan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon tentunya. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
2: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema mimbar agama kali ini adalah menjauhi riba, menyelamatkan ekonomi umat. Riba adalah salah satu dosa besar yang sangat dilarang dalam Islam. Riba berarti mengambil tambahan dari pinjaman atau transaksi yang tidak sesuai dengan syariat. Perbuatan ini merugikan orang lain, menimbulkan ketidakadilan, dan menghancurkan keberkahan dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan gila. Demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini menunjukkan betapa kerasnya larangan riba. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa riba adalah perbuatan yang merusak tatanan ekonomi dan kehidupan sosial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah melaknat orang yang memakan riba, orang yang menerima riba, orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam praktik riba akan mendapatkan laknat dari Allah. Hal ini menunjukkan betapa besar bahayanya riba bagi individu maupun masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, riba sering muncul dalam bentuk bunga pinjaman, transaksi tidak adil, atau praktik ekonomi yang merugikan pihak lemah. Oleh karena itu, umat Islam harus berhati-hati dan berusaha menghindari segala bentuk riba. Menjauhi riba bukan hanya menyelamatkan diri dari dosa, tetapi juga menyelamatkan ekonomi umat. Dengan menjauhi riba, kita membangun sistem ekonomi yang adil, penuh keberkahan, dan mensejahterakan semua pihak. Mari kita bersama-sama menjauhi riba dan segala bentuknya. Pilihlah jalan yang halal dalam mencari rezeki, gunakan sistem ekonomi syariah, dan tanamkan kejujuran dalam setiap transaksi. Dengan demikian, kita akan menyelamatkan diri, keluarga, dan umat dari kehancuran ekonomi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjauhi riba, menjaga keberkahan rezeki, dan membangun ekonomi umat yang adil dan diridai Allah Subhanahu wa taala.
1: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Jara adalah perawat pribadi seorang wanita lanjut usia bernama Kistara. Tak disangka hari-harinya merawat beliau membawanya pada seseorang, anak dari Nyonya Kistara sendiri. Namanya Sada, lelaki baik, perhatian dan hangat, dan mereka pun jatuh cinta.
1: Mas, aku boleh tanya sesuatu?
2: Tanya apa sih sayangku?
1: Siapa nama papamu, Mas? Zara gak pernah lihat putunya di rumah ini?
2: Aku sengaja gak pasang foto papa. Takut mama kepikiran masa lalu. Tapi kalau nama calon mertuamu itu Bareksa Prabaswara. Ingat ya.
0: Dunia Jara seketika gelap. Nama itu, Bareksa Prabaswara, adalah nama yang sejak kecil hanya ia dengar dari cerita ibunya. Nama ayah kandungnya yang menghilang. Kini ia tahu ayah dari lelaki yang ia cintai adalah ayahnya juga.
2: Zara, kenapa? Zara, kenapa sayang? Sayang?
0: Di balik pintu, Zara menangis sejadi-jadinya. Cintanya berubah menjadi luka yang tak terlukiskan pedihnya.
2: Kenapa matamu bengkak gini? Kamu habis nangis ya?
1: Zara butuh waktu sendiri. Jangan ganggu Zara dulu.
2: Loh, kenapa sayang? Aku salah apa? Zara, tolong jawab aku.
3: Kenapa ini, Sada? Ada apa ini?
0: Zara menatap tajam pria itu. Ingin ia marah, ingin berteriak. Tapi demi Kistara, ia harus tahan.
3: Yaudah, duduk kalian berdua. Besok lusa, kami akan melamar Zara secara resmi. Sampaikan ke ibumu ya.
2: Hah? Pak? Papa serius?
3: Tentu, sudah pasti. Kamu itu lelaki, harus tegas dalam hal begini.
0: Sada tampak bahagia. Sementara Zara hanya diam. Dalam hatinya, pada itu kembali menggulung. Tapi tekadnya bulat. Sudah waktunya sang ayah melihat kenyataan.
4: What? Prank macam apa ini, Zara? Kamu bercanda ya?
1: Aku gak bercanda, Len. Lihat ini, Len. Itu wajah pria yang akan melamarku. Dan dia adalah ayahku.
4: Itu Pak Bareksa. Ya Allah. Terus Sada itu kakakmu.
0: Dunia seperti diputar balik. Cintanya yang selama ini indah berubah menjadi petaka. Hari yang ditunggu itu pun tiba. Tapi itu bukan sekedar lamaran. Ini pertemuan masa lalu dan masa kini. Pengadilan bagi seorang ayah. Dan akhirnya dari kisah cinta yang mustahil untuk diteruskan. Takdir memang tak bisa ditebak. Tapi kebenaran selalu punya cara untuk menampakkan dirinya. Hari itu bukan hanya rahasia yang terbongkar, tetapi juga luka lama yang akhirnya terobati, meski tidak tanpa air mata.

0: Nasihat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: 세상도냐.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
3: Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Saudara pendengar, kita ikuti Lintas Informasi Pro 1 RRI Rimba Raya. Dari laman rri.co.id, dari Melaboh, Polda Aceh segera membangun jembatan gantung di Desa Sikundo, Kecamatan Pante Coromen, Kabupaten Aceh Barat, sebagai solusi untuk menjamin keselamatan masyarakat, khususnya para pelajar yang setiap hari harus menyeberangi sungai menggunakan jembatan darurat. Langkah tersebut dilakukan setelah kondisi jembatan viral di media sosial karena dinilai membahayakan keselamatan anak-anak sekolah. Peninjauan lokasi dilakukan Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan SIK SHMH yang diwakili Inspektur Pengawasan Daerah Irwasda Polda Aceh Kombes Pol Iskandar ZA SIK MH, Kamis 23 Juli 2026. Jembatan darurat berbahan tali baja tersebut menjadi satu-satunya akses penghubung bagi masyarakat setelah jembatan sebelumnya rusak diterjang banjir bandang pada akhir 2025. Kondisi tersebut memaksa warga, guru, dan pelajar mempertaruhkan keselamatan setiap hari untuk menuju sekolah maupun beraktivitas. Dalam kunjungan itu, Irwasda Polda Aceh didampingi sejumlah pejabat utama PJU Polda Aceh, Kapolres Aceh Barat, Dandim 0105 Aceh Barat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat, Camat Pante Coromen, para kecik, tokoh masyarakat, serta tokoh agama. Kedatangan rombongan disambut hangat masyarakat melalui tarian ranup lampuan dan prosesi pesujuk sebagai bentuk penghormatan serta doa agar pembangunan jembatan membawa manfaat bagi masyarakat. Selain meninjau lokasi, Polda Aceh juga menyalurkan bantuan sosial kepada siswa sekolah, guru, tenaga pendidik, dan warga terdampak banjir sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Irwasda Polda Aceh, Kombes Pol Iskandar ZA, mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Kapolri yang meminta jajaran Polres Polda Aceh memastikan langsung kondisi jembatan yang digunakan masyarakat. Ia menegaskan Polda Aceh akan segera membangun jembatan gantung berbahan tali seling yang lebih kokoh dan aman sebagai solusi sementara hingga pembangunan jembatan permanen direalisasikan oleh pemerintah. Rencana pembangunan jembatan gantung tersebut disambut antusias masyarakat Desa Sikundo. Sebagai ungkapan terima kasih, warga menyerahkan hasil bumi berupa pisang, pinang, dan ikan kerling kepada rombongan Polda Aceh. Kunjungan tersebut menjadi bukti sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadirkan solusi atas persoalan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap dunia pendidikan. Pembangunan jembatan gantung diharapkan segera memulihkan akses transportasi warga sekaligus memberikan rasa aman bagi para pelajar dan menempuh pendidikan. Demikian Lintas Informasi, dan nantikan Lintas Informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, sampai di sini kebersamaan saya menemani ruang dengar Anda, dan kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon guna untuk mengikuti program-program dari Pro 1 RRI Takengon. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Allahu Akbar.

Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga."

Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan kuah panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata, "Oh, perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk memilih yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita inginkan. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian ingin cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan bandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain." Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor. "Sekarang pikirkan ini, kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hati, perhatikan sama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon, pendengar RRI Rimba Raya dan juga pemirsa RRI Net di malam hari ini. Berjumpa kembali kita di program Ruang Komunitas Pendengar di malam hari ini di edisi Jumat 24 Juli 2026. Nantinya kita akan berbincang lebih lanjut dengan narasumber kita di malam hari ini pendengar, dengan topik pembahasan kita yaitu tentang work-life balance zaman now ya, antara kerja, olahraga, dan keluarga. Dan alhamdulillah sudah tersambung bersama kami di malam hari ini pendengar dengan Bang Nur Alam ya, selaku personal trainer gym dan juga Tangerang Runners Community. Kita coba sapa dulu di malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Bang Nur Alam.
1: Selamat malam Bang Bud.
0: Sehat ya? Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, baik pendengar, kalau kita berbicara di era modern yang serba cepat saat ini, menyeimbangkan tingginya tuntutan pekerjaan, konsistensi menjaga kebugaran fisik, dan juga meluangkan waktu berkualitas untuk keluarga ini menjadi tantangan tersendiri bagi banyak orang ya. Nah, kali ini kita akan ngobrol langsung dengan penggiat gaya hidup sehat langsung dari Tangerang nih. Jadi kita akan coba kupas tuntas tips-tips dan strategi praktis dalam manajemen waktu, pentingnya menjadikan olahraga sebagai gaya hidup di tengah kesibukan karir, serta cara menjaga keharmonisan dan kehadiran secara emosional di tengah keluarga ya. Mudah-mudahan nanti juga bisa menginspirasi pendengar semua ini agar dapat merancang pola hidup yang tidak hanya produktif secara profesional tetapi juga sehat secara fisik dan mental ya. Nah, Bang Nur Alam nih, boleh cerita sedikit nggak kesibukannya untuk saat ini apa aja nih selain kerja?
1: Oke, thank you Bang Bud. Iya, saya ini karyawan swasta yang kerjanya itu 9 to 5 gitu ya. Nah, di sela-sela kesibukan kebetulan saya lagi senang olahraga gitu ya. Terutama di bidang lari. Tapi selain lari pun saya rutin juga gym. Nah, kalau gym saya sudah lumayan lama ya Bang Bud ya, dari 2005 gitu ya.
0: Ini awal mula ketertarikan dengan dunia fitness atau dunia gym ini gimana ini, bisa diceritakan nggak Bang Nur Alam nih?
1: Oke, dulu zaman sekolah ya Bang Bud, saya ini salah satu orang yang obesitas bisa dibilang gitu ya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk melakukan diet dan gym. Dan alhamdulillah waktu itu saya berhasil menurunkan berat badan sebanyak 27 kilo gitu ya. Dengan gym dan diet. Nah, dari situlah saya mulai sangat-sangat terikat dengan gym.
0: Gitu ya. Bisa dibagikan nggak tips-tipsnya mungkin nih Bang Alam nih? Karena kalau saya melihat realita di lapangan, orang kebanyakan cuma FOMO ya, atau mungkin ikut-ikutan lah, nge-gym lah, fitness. Beberapa hari tiba-tiba libur, beberapa minggu libur. Jadi nggak konsisten nih. Biar bisa konsisten mengikuti kegiatan fitness, supaya tadi Bang Alam bilang untuk menurunkan obesitas, berat badan, ini cara untuk konsistennya seperti apa nih? Apalagi sudah bertahun-tahun kan Bang Alam sendiri?
1: Ya benar. Jadi kita harus punya alasan dulu kenapa kita melakukan sesuatu gitu ya. Kita harus punya motivasi. Kalau saya pribadi, saya pengen di masa tua saya tidak merepotkan anak atau istri gitu ya. Saya pengen di masa pensiun saya bisa gendong cucu dengan gagah. Saya ke kamar mandi tanpa bantuan, saya melakukan aktivitas apapun yang saya bisa di masa tua tanpa bantuan orang lain. Nah, itu yang menjadi motivasi saya. Intinya kesehatan ya. Nah, itu yang membuat saya selalu konsisten melakukan gym, lari. Nah, kalau lari ini saya hobinya lumayan sih, baru 3 tahun sih Bang Bud. Nah, untuk melakukan dua olahraga tersebut terlebih rutin gitu ya, saya harus discuss juga sama keluarga sebagai supporting system gitu ya, agar Karena kan saya harus membagi waktu dengan keluarga ya.
0: Iya betul.
1: Saya harus komunikasikan dulu tujuan saya olahraga apa dan di jam berapa saya akan latihan atau olahraga agar mereka juga bisa manage ekspektasinya juga terhadap diri saya, waktu saya juga gitu. Kalau mereka di kita bisa edukasi, akhirnya mereka akan mengerti dan support akhirnya Bang Bud. Jadi keluarga diamanin dulu, kita kasih pengertian, sehingga kita juga dengan olahraga bisa leluasa dan tenang Bang Bud.
0: Iya. Nah kalau berbicara work-life balance nih, apalagi di zaman yang serba sibuk dan padat ini, kalau berbicara work-life balance ini, menurut Bang Alam sendiri, apa itu sebuah keharusan atau memang ya cuman ala kadarnya aja nih Bang Alam?
1: Oh, zaman sekarang itu harus sih Bang Bud, karena kita 9 to 5 udah stres sama pekerjaan. Iya. Nah olahraga itu bisa merilis ada namanya dopamin. Gitu ya. Nah, pada saat dopamin rilis itu yang bisa releasing our stress. Gitu. Jadi walaupun kita pusing di pekerjaan, masalahnya tetap ada, cuma kita jadi bisa lebih relax dalam menghandle pekerjaan atau tekanan dari kantor Bang Bud. Gitu. Jadi memang harus disediain waktunya, entah sebelum kerja atau sesudah kerja.
0: Oke. Okay. Nah, kalau dari Bang Alam sendiri, mungkin kalau ada pendengar-pendengar kita yang lagi mendengarkan malam hari ini, yang lagi niat menurunkan berat badan atau mungkin obesitas nih, kalau dari Bang Alam sendiri lebih merekomendasikan lari atau gym, fitness?
1: Iya, good question. Jadi kalau menurut saya, kalau teman-teman yang baru mau mulai obesitas gitu ya, bisa mulai dari gym itu cukup direkomendasikan kalau pengen nurunin berat badan ya. Dan tapi selain gym kita juga harus diet defisit kalori gitu ya. Protein harus diprioritaskan, asupan serat juga harus seimbang, karbohidrat juga harus diukur. Nah itu yang bisa membuat kita lebih fit gitu ya.
0: Nah kalau berbicara
1: kalau yang obesitas, kalau menurut saya jangan langsung ikut lari, karena ada resiko juga nanti di lutut, di kakinya. Jadi better start dari gym dan jalan kalau bisa. Gitu. Okay. Nanti kalau beratnya sudah turun, barulah mulai ikut lari pelan-pelan. Itu sih Bang Bud.
0: Oke. Karena kalau berbicara diet ini kan konsumsi makanannya juga kalau kita bisa bilang nggak murah gitu Bang Alam ya, karena tiap orang kan beda-beda pendapatannya gitu, penghasilannya begitu ya. Jadi ada orang yang berencana diet tapi memang terbentur dengan pendapatan atau penghasilan. Nah, ini cara mengakalinya gimana nih? Apakah mungkin ada alternatif untuk protein misalkan yang murah apa, atau mungkin karbonnya yang murah apa begitu, gimana tuh Bang Alam tuh?
1: Sebenarnya diet itu nggak mahal juga kok Bang Bud. Makanannya itu nggak mesti melulu daging sapi atau ayam, nggak juga, malah bisa murah juga Bang Bud. Jadi misal kayak sumber protein yang murah apa aja sih, kayak tempe, telur ayam, itu kan protein-protein yang affordable gitu ya. Di mungkin kalau yang pendapatannya masih terbatas, kayak anak-anak kuliah, anak-anak sekolah. Karena saya juga dulu merasakan tuh Bang Bud, waktu zaman sekolah harus diet gitu ya. Ya itu saya menyiasatinya dengan protein-protein yang affordable gitu harganya, buat kantong mahasiswa lah, atau kantong anak sekolah. Apalagi zaman sekarang sumber informasi udah gampang banget ya, Bang Bud. Source-nya di ChatGPT, kita bisa tanya ke ChatGPT sumber-sumber protein murah, nanti kita bisa direkomendasiin gitu ya. Intinya kalau diet kita harus menghindari yang gula-gulanya tinggi, terus tepung-tepungan gitu sih. Kalau karbohidrat kan kita standar aja nasi putih it's okay Bang Bud, asalkan jangan berlebihan gitu ya. Okay. Yang biasanya 2 piring nasi ini kita kerja di 1 piring bertahap gitu ya Bang Bud.
0: Oke. Okay. Nah kalau berbicara kerja, olahraga, dan keluarga ini selama berumah tangga ada gak ini drama-drama mungkin sama orang rumah atau sama istri, entah mungkin gak diizinin lah, atau mungkin ini fitness mulu, main futsal mulu, atau mungkin lari mulu. Nah ini drama-drama rumah tangga seperti itu, cara mengakalinya bagaimana Bang Alam nih?
1: Nah iya, kadang-kadang ada kalanya anak ngambek juga nih, minta waktu, pengen jalan lah, pengen itu ya. Sementara ini lagi jadwalnya saya latihan gitu ya. Jadi nyasatinya saya ini sih Bang Bud, subuh-subuh saya setiap hari itu udah bangun jam 4 Bang Bud. Subuh jam 4 saya sarapan dulu, kopi, makan pisang. Saya langsung start biasanya lalu subuh gitu ya. Nah di weekend tuh, jadi setelah saya lari kan mungkin selesai jam 7 atau jam 8. Nanti jam-jam 9 atau jam 10 saya tetap bisa weekendan sama anak istri. Ya, jadi enggak bentrok tuh. Asalkan kita bisa pintar-pintar manage waktunya aja. Cuma memang tantangannya kita harus jadi bangun lebih pagi. Betul. Gitu ya. Jadi, tapi cukup worth it karena yang kita lakukan sekarang kan investasi kita di masa tua juga ya, Bang Bud.
0: Iya, betul-betul. Jadi kalau berbicara olahraga nih, Bang Alam, kan sebetulnya tantangan yang paling besar itu sebetulnya males, ya kan? Nah, ini apalagi untuk orang-orang kantoran yang bekerja 9 to 5 seperti Bang Alam nih, kan dari pagi sampai sore begitu pulang kerja capek. Nah, itu untuk mengatasi rasa lelahnya itu gimana gitu, biar kita tetap mau berolahraga gitu, jadi nggak kalah gitu.
1: Jadi yang bisa support kita itu nutrisi, Bang Bud. Jadi kita kan kerja itu udah capek ya. Kalau nutrisi kita nggak benar, pasti badan kita juga nggak akan sanggup melakukan aktivitas yang sebegitu tinggi intensnya. Ya, jadi yang paling utama itu pasti saya harus karbohidrat cukup, protein cukup, sama apa serat atau sayuran ya, karena masing-masing makanan itu punya fungsi. Kayak sayuran itu untuk recovery buat saya, protein juga untuk membangun otot, jadi saya juga bisa recover lebih cepat dari biasanya, dan karbohidrat juga sumber tenaga. Nah itu yang jadi sumber tenaga saya bisa melakukan pekerjaan dengan baik, dengan setelah itu mungkin saya bisa olahraga gitu. Jadi asupan yang paling utama selain dari motivasi yang saya jelaskan tadi ya Bang Gut ya. Jadi masing-masing harus temukan tuh motivasinya apa. Kita misalnya nih, kalau kita sayang sama istri sama anak, kita harus investasi dari muda, dari sisi sekarang agar kita tuanya nggak merepotin mereka gitu ya Bang Gut.
0: Ini ada pertanyaan dari salah satu pendengar kita nih, Bang Alam nih, dari Magelang, dari Jawa Tengah. Ini ada Mas Theo, ini mau nanya, bagaimana caranya memastikan kualitas waktu atau quality time bersama keluarga tetap terjaga di tengah kesibukan harian nih? Mungkin gimana cara ngakalinnya, karena dari pagi kita udah berangkat kerja atau mungkin pulang kerjanya udah kemalaman ya kan. Nah ini cara memastikan supaya quality time di dalam keluarga ini tetap terjaga seperti apa Bang Alam?
1: Ya, quality time itu nggak mesti lama ya Bang Bud. Jadi walaupun 1 jam, 2 jam itu sudah cukup, asalkan kita tanya kabar gimana hari ini, anak, istri, kita bercanda, kita ngobrol, aktivitas hari ini ada apa aja. Itu sih yang saya lakukan setiap hari, dan itu cukup membangun, menjaga hubungan juga gitu ya, agar saya tetap update apa yang dilakukan anak, istri hari ini.
0: Oke. Intinya komunikasi berarti Bang Alam ya?
1: Pasti, ya, pasti ya, komunikasi. Ya,
0: baik.
1: Karena dari awal saya sudah kasih pengertian juga tentang saya kenapa olahraga gitu. Jadi mereka lebih mengerti.
0: Iya, baik. Nah, ini sebagai personal trainer juga nih Bang Alam, ini bisa dibagi nggak nih mungkin tips-tipsnya jenis-jenis olahraga apa yang bisa dilakukan para pekerja nih di waktu sibuk mereka biar supaya badannya tetap fit tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam nih. Ada nggak jenis-jenis olahraga mungkin yang direkomendasikan oleh Bang Alam nih?
1: Untuk pekerja ya, karena pekerja itu kan udah capek juga ya. Bang buat di kantor gitu ya. Mungkin kita bisa, kita harus mulai dari yang simpel-simpel dulu kayak push up di rumah sebelum berangkat kerja, bangun tidur gitu ya. Kita push up 10 kali, 50 kali. Enggak langsung 50 ya Bang Bud. Jadi misalnya kita push up 10 kali, berhenti 1 menit, 2 menit. Kita ulangi sampai 5 kali, jadi 5 kali 10 lumayan. Pagi-pagi kita udah dapat 50 push up. Gitu ya. Yeah. Nanti pulang kerja kita bisa lakukan lagi ada gerakan squat gitu ya. Jadi banyak tuh kalau teman-teman pengen lihat di YouTube squat seperti apa gerakannya, itu mudah kok, enggak perlu ke tempat gym, bisa dilakukan di rumah, itu udah banyak banget contoh-contoh gerakan di YouTube. Jadi enak buat teman-teman zaman now gitu ya. Kita enggak perlu ke gym asalkan kita punya niat, Bang Bud.
0: Betul.
1: Kita bisa. Intinya niat.
0: Ya, itu tadi ya yang tadi sudah saya bahas juga, gimana caranya mengalahkan rasa malas tadi itu, Bang Alam ya.
1: Intinya kita mengalahkan diri kita.
0: Ya.
1: To be better of ourselves.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Ini kalau berbicara olahraga dari Bang Alam sendiri, apakah harus setiap hari atau mungkin seminggu sekali atau seminggu dua kali atau seminggu tiga kali atau bagaimana idealnya yang bagus nih Bang Alam?
1: Yang bagus untuk menjaga kesehatan itu ada jurnalnya ya Bang Bud. 150 menit dalam seminggu. Nah teman-teman bisa ngebagi sendiri tuh, entah satu hari 30 menit dikali 5 gitu ya. Jadi sisanya libur 2 hari atau mau dikumpulin dijadikan 3 hari gitu ya. Masing-masing 50 menit gitu ya. Itu bisa, tapi syarat minimalnya 150 menit untuk kita tetap bugar, Bang Bud.
0: Iya, baik. Nah, ini Bang Alam ada yang bergabung melalui telepon nih. Kita coba sapa dulu ya. Assalamualaikum, selamat malam. Halo.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Dengan siapa ini?
2: Sama Viola.
0: Oh iya, Viola. Iya, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan sama narasumber kita nih, Viola.
2: Iya, tadi Viola tentang aja menurunkan berat badan. Ya kan? Kalau combine antara jogging sama nge-gym, itu sebenarnya lebih bagus nggak sih, Bang?
0: Jogging sama nge-gym lebih bagus mana gitu?
2: Enggak, kalau dikombinasi. Karena setahu dia sih, jogging itu kan manfaatnya banyak banget ya. Ya kan? Bisa melatih juga otot. Dan mungkin kalau jogging sih sepertinya turun berat badannya itu sebenarnya lebih cepat kali ya. Tapi nge-gym itu lebih awet turunnya kan.
0: Jadi gimana tanggapannya terkait dengan jogging dan gym tadi dikombinasi gitu ya?
2: Oke, yang dia pertanyakan gimana seandainya itu dikombin, apakah itu lebih bagus atau emang benar lebih cepat merasain turun berat badan itu karena gym? Karena yang setahu saya gym itu kan lebih membentuk ke otot-otot ya, perubahan lemak ke otot. Lebih ke situ dan lebih tahan lama sih kenaikannya, tapi mungkin agak lama. Tapi kalau jogging tiap hari murah buat masyarakat ya kan, lebih jauh lebih murah, jauh lebih sehat. Tapi sih beranggapan seperti itu ya nggak sih, Bang?
0: Ya baik, oke. Nanti kita coba dijawab sama narasumber kita nih, Viola ya. Oke, terima kasih. Iya, selamat malam. Ya, gimana tuh Bang Alam kalau berbicara jogging dan gym, kira-kira kalau dikombinasikan seperti apa? Apa memang jalan sendiri-sendiri aja gitu? Karena kan nggak semua orang duitnya banyak nih, bisa bisa daftar member gym atau lain sebagainya ya kan? Jadi gimana nih tanggapannya nih Bang Alam nih?
1: Jadi gym dan lari itu the best combine sebetulnya, tapi masing-masing punya skema sendiri untuk pembakaran lemak. Jadi kalau gym itu membangun otot, gitu ya Mbak Mbut ya. Semakin banyak otot kita, semakin banyak kita bisa membakar lemak, atau metabolisme kita makin tinggi kalau banyak otot. Itu fungsinya gym. Jadi walaupun kita udah berhenti olahraganya, udah selesai gymnya, itu badan kita akan terus membakar selama 24 jam penuh. Kalau otot kita makin tinggi, makin besar apinya untuk metabolisme.
0: Walaupun kita nggak ada aktivitas, tetap ngebakar dia ya?
1: Tetap ngebakar kalau otot kita semakin banyak. Kalau jogging itu bisa membakar lemak banyak juga. Tapi pada saat jogging aja. Setelah jogging, dia akan stop pembakarannya. Gitu. Tapi jogging ini bagus juga buat jantung. Jadi memang dua-duanya harus dilakukan, bukan pilihan, tapi memang harus. Yang gym itu bagus buat otot, buat menjaga tulang rangka kita, investasi di masa tua. Jogging itu bagus buat jantung kita. Nah, kalau dikombine, ini the best combine nih Bang Bud. Jadi mungkin kalau mau dikombine, jadi misalnya setelah selesai gym itu bisa tuh jogging kecil selama 15 menit, 20 menit itu sudah cukup. Nah itu kalau kita combine seperti itu, badan kita akan membakar lemaknya itu bisa 2 kali lipat Bang Bud.
0: Baik. Berarti intinya balik lagi ke kebutuhan masing-masing begitu Bang Alam ya?
1: Kalau menurut saya itu harus dilakukan dua-duanya Bang Bud.
0: Bukan pilihan. Apalagi kalau orang yang memang lagi menurunkan berat badan, diet, obesitas, kayaknya itu jadi combo yang terbaik begitu Bang Alam ya?
1: Combo itu Bang Bud.
0: Baik. Ini ada pertanyaan lagi nih, gimana cara Mas Nur Alam menyiasati agar quality time keluarga tidak terkorbankan? Oh, ini sama seperti pertanyaan yang tadi ya. Itu tadi cara menghadapi drama-drama dalam keluarga tadi seperti apa gitu ya kan? Apalagi kalau misalkan istri ngomel-ngomel mulu, ini futsal mulu, fitness mulu, akhirnya ujung-ujungnya nanti malam tidur di luar gitu misalkan. Ya kan? Ini cara cara menyiasatinya seperti apa Bang Alam?
1: Ya itu dia, biasanya sih saya lakukan olahraga itu di subuh ya Bang Bud. Kan anak istri juga belum bangun. Jadi gak akan makan waktu mereka sebetulnya. Gitu ya. Jadi kalau saya nih Bang Bud, kalau ditanya soal schedule-nya gimana sih Bang Alam, kan Bang Alam nih lari dan gym ya. Kebetulan combo juga nih, saya melakukan combo juga
0: Bang Bud. Jadi Bang Alam rutin olahraga tiap hari atau seminggu 3 kali, seminggu 2 kali atau gimana?
1: Saya lari seminggu 4 kali, nge-gym 3 kali. Biasanya saya libur di Senin. Jadi jadi kalau detailnya, Senin biasanya saya ambil libur olahraga. Karena biasanya di Senin tuh saya penuh sama manajemen meeting tuh, udah fatigue duluan, jadi saya ambil libur. Selasa biasanya saya strength training, leg exercise Bang Bud. Nah, Rabu saya ada istilahnya recovery run. Nah, di hari Kamis saya lari lagi, ada namanya interval run atau tempo run tuh biasanya saya Kamis. Nah, di Jumat saya isi long run, isi run di Jumat kayak cuma 5 kilo, 7 kilo. Nah, Sabtunya saya long run di subuh. Long run 20 atau 25 kilo. Nah, di pagi lalu di sore harinya saya gym push training, jadi semua gerakan yang dorong-dorong tuh kayak latihan dada, latihan bahu itu di sore hari. Nah, minggunya, minggu subuh, saya recovery run lagi. Kayak cuma 7 kilo, 8 kilo, gitu, dengan pace yang santai. Nah, di sore harinya baru saya latihan back. Gitu, Bang Bud. Kira-kira pembagian waktunya.
0: Iya, dalam tiap minggu itu ada target-targetnya kah? Atau gimana, misalkan minggu kemarin gym target beban 80 kilo, minggu depan harus bisa 90 kilo, misalkan. Terus lari, minggu kemarin saya bisa long run-nya 15. Misalkan minggu depan saya harus bisa dapat 20. Ini memang ada target atau sedapatnya aja gitu, Bang Alam?
1: Ada target, tapi kita lihat kondisi badan juga sih. Sebetulnya Bang Bud, jadi kita harus dengerin apa badan kita kasih sinyal gitu ya. Tapi biasanya saya selalu naikin setiap minggu itu mileage, namanya Bang Bud, 10% lebih jauh. Jadi misalnya Sabtu ini saya long run 20 kilo, nah Sabtu besok minggu depannya saya naikin tuh entah jadi 21 atau 22. Jadi bertahap terus naiknya gitu. Kalau gym saya fokus sama penguatan aja sih, penguatan otot. Gak ada target beban tertentu.
0: Baik. Oke, ini karena kita terbatas durasi juga nih Bang Alam. Terakhir nih Bang Alam sebagai penutup juga nih, ada nggak yang ingin disampaikan tips-tipsnya atau pesan-pesannya kepada pendengar-pendengar kita, baik itu anak muda, orang dewasa atau orang tua nih, gimana supaya bisa work-life balance di zaman sekarang antara keluarga, olahraga dan juga kerja nih. Silakan Bang Alam sebagai penutup nih.
1: Iya. Pertama, kita harus udah mulai gerak, gitu ya Bang Bud, lawan diri kita yang sebelumnya, gitu. Kita harus temukan motivasi dulu yang bisa membuat kita enjoy ngejalanin aktivitas olahraga yang capek, gitu ya. Tapi di lain sisi kita juga dapat benefitnya juga, baik dari kesehatan, stress release itu dapat banget. Ya, dan jangan lupa komunikasi sama keluarga mengenai schedule olahraga, didiskusikan, karena selain waktu kan pasti kita ada peralatan yang kita beli juga, kayak sepatu lari lah atau baju gym lah gitu ya. Nah, itu harus supporting system harus dibangun gitu, harus support juga agar semuanya bisa berjalan dengan baik.
0: Oke, baik, terima kasih Bang Alam nih sudah berkenan ngobrol-ngobrol sama kita di malam hari ini dalam program Ruang Komunitas terkait dengan tema kita tadi, work-life balance zaman now antara kerja, olahraga dan keluarga ya. Mudah-mudahan sedikit banyaknya tadi wawasan dari Bang Alam bisa menambah ilmu kita juga di malam hari ini, khususnya anak muda, kaum Gen Z mungkin, biar lebih imbang lagi ke depannya antara keluarga, olahraga dan kerja gitu ya. Terima kasih Bang Alam, bolehlah nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kalau ada waktu Bang Alam ya.
1: Iya,
0: siap. Terima kasih Bang Alam. Salam sama keluarga semua di rumah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, baik pendengar, demikian tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bersama Bang Nur Alam di malam hari ini selaku personal trainer gym dan juga Tangerang Runners Community terkait dengan work-life balance zaman now antara kerja, olahraga, dan keluarga ya. Terima kasih pendengar semua yang sudah mendengarkan dialog Ruang Komunitas di malam hari ini. Kita berjumpa kembali di Ruang Komunitas di edisi selanjutnya, tentunya dengan pembahasan-pembahasan dan topik-topik yang lebih menarik lagi ke depannya ya. Kita lanjut lagi di program selanjutnya bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Momen Hari Anak Nasional ke-42 menjadi lebih meriah dengan berbagai kegiatan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Bener Meriah secara serentak dan diisi berbagai perlombaan tradisional Kamis kemarin 23 Juli 2026. Ketua Tim Penggerak PKK Bener Meriah, Nyonya Fauzia Tagore, menginginkan para generasi bangsa di Kabupaten Kopi tersebut dapat menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia sehat. 7 kebiasaan yang dimaksud diantaranya yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Sementara itu, para orang tua juga diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang anak dengan rasa kasih sayang, perhatian, serta perlindungan agar anak tidak merasa sendirian dan aman. Laporan terhadap kasus anak, timpal Fauzia, juga harusnya menjadi perhatian khusus agar penanganan dan pembinaan cepat dapat dilakukan dengan optimal. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita beranjak ke program selanjutnya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Pro 1 Pakenglang.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogianya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Hilau Pancasila,

0: sambil galau ya. Nah ini kalau kita bedah pakai kacamata realita zaman ini ya, apalagi zaman now, ini lagu Always-nya Bon Jovi ini sebenarnya adalah anthem resmi buat para kaum gagal move on ya. Ini gagal move on-nya udah bukan main lagi, ini udah kelas kakap ini ya. Jadi coba bayangin aja ini abang-abang rocker rambut gondrong ya kan, pakai jaket kulit tapi hatinya Hello Kitty. Gimana coba? Lagi nangis sesenggukan minta balikan sama mantannya. Jadi kalau ngomongin lagunya Bon Jovi yang Always ini ya, ini seakan-akan mendeklarasikan dirinya sebagai ketua RT patah hati. Coba bayangin coba, lirik lagunya ini penuh dengan janji-janji lebay yang kalau dipikir pakai logika agak ngeri juga sih ya. Jadi ini contohnya nih, satu penggalan lirik ya, love you baby always until the star don't shine ya. Jadi aku bakal cinta kamu sampai bintang gak bersinar. Coba, lebay banget ini Bang Bon Jovi ini ya. Kalau bintang matahari udah gak bersinar itu namanya kiamat bro. Boro-boro mikirin cinta ya kan, kita aja udah sibuk nyelamatin diri jadinya. I will love you baby. Ya kan, ya udahlah kalian galau deh sama lagunya Bon Jovi Always di malam hari ini. Nah, terus ada lagi nih yang enggak kalah menarik juga nih lirik lagu dari Always-nya Bon Jovi nih. Romeo was bleeding, but you can see his blood, ya kan? Jadi ini adalah tipikal orang galau yang merasa penderitaan cintanya paling tragis sejagat raya ya. Bahkan ngalah-ngalahin tokoh fiksi karya William Shakespeare. Ini pokoknya kalau dia lagi patah hati ini, sinetron-sinetron ajaib juga kayaknya kalah sedihnya ya. Jadi itu ya, kalau kita kulik lagi lebih dalam ini lagunya Bang Bon Jovi yang Always ini kayaknya gak akan ada habisnya ya. Apalagi tadi saya bilang ya kan, lagunya Always Bon Jovi ini sebenarnya untuk para kaum gagal move on ini. Ini kelasnya udah beda kelas, kelas kakap. Nah selamat malam pendengar Pro 1 Realita Kingon dimanapun Anda berada ya. Berjumpa kembali kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi mulai kemarin itu kita sudah berubah jadwal siarannya. Jadi yang biasanya Ruang Rindu dimulai dari jam 21 sampai jam 22, terus dilanjut dengan musik budaya. Ini mulai kemarin kita sudah full 2 jam Ruang Rindu sampai nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi puas-puasin deh yang mau request lagu-lagu galau, mungkin lagu-lagu jadul era 70, 80, 90-an. Mau itu lagu Indonesia atau lagu mancanegara, silahkan di request. Bisa melalui line telepon kita 0821-6585-4676, 0821-6585-4676, atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami di nomor 0852-7082-5272. Sepertinya sudah ada yang masuk. Selamat malam Ruang Rindu, halo. Putus tuh ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo Bang Bayu. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, halo. Dengar suara saya? Halo.
1: Halo.
0: Bang Bayu. Halo. Kok malah dimatiin? Jaringan sepertinya kurang bagus ya. Oke, itu tadi kalau saya tebak dari suaranya itu seperti suara Bang Bayu di simpang balik. Kita coba angkat lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo. Halo. siapa ini? Halo. Ya, main-main ya. Kebanyakan main-main nih, jangan main-main teleponnya ya. Kalau memang serius telepon, telepon langsung 0821-658-5476 ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Halo. Halo. Dengan siapa ini? Halo. Halo. Mohon maaf, tolong jangan main-main dengan teleponnya ya. Halo. Dengan siapa ini? Halo. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Iya. Ini mohon maaf pendengar semuanya ya, kalau teleponnya main-main, mohon maaf ini karena durasi juga. Jadi mungkin ada yang serius telepon, jadinya keganggu dengan kalian yang iseng-iseng telepon gitu ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Halo, ini dengan siapa? Halo. Iya. Jadi mohon maaf, tolong jangan dimain-mainkan teleponnya ya, pendengar semua. Ini sepertinya ada telepon yang tidak jelas dari tadi ini, nelfon-nelfon tapi tidak ada suaranya ya. Kalau gitu untuk sementara waktu saya coba tidak angkat dulu teleponnya ya, sampai betul-betul yang serius teleponnya. Jadi kita coba cancel dulu teleponnya. Silakan yang mau request bisa melalui WA saja 0852-7082-5272 ya. Jadi udah beberapa kali tadi saya angkat ini tidak jelas, sepertinya teleponnya hanya main-main saja gitu ya. Sayang gitu, sayang untuk yang mau serius telepon tapi terganggu dengan penelpon-penelpon yang tidak jelas begitu. Jadi dimohon untuk tidak main-main teleponnya ya. Untuk sementara coba kita alihkan ke WA dulu. Jadi yang mau request bisa melalui WA saja 0852-7082-5272. Nah, ini ada satu WA yang sudah masuk dari 0811-6850 sekian sekian sekian sekian ya. Assalamualaikum Bang Budi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Muhlis di Kemili, lagunya dari Mel Sandi, judulnya Gejolak Hati. Terima kasih Bang Budi, terima kasih juga dengan Bang Muhlis di Kemili ya. Apa tadi, Mel Sandi, judulnya Gejolak Hati. Oke, terima kasih Bang Muklis di Kemili, nanti kita putar request lagunya ya. Salam untuk keluarga semua di rumah.

0: ke teleponnya ya, ini mudah-mudahan aja teleponnya bener gitu, jangan main-main ya. Selamat pagi. Halo.
1: Ya, ada suara nggak memang di sini?
0: Halo, Ba.
1: Masuk dekat, nggak ada suara.
0: Tidak ada suara. Halo. Halo, Abah.
1: Nggak ada suaranya di sini.
0: Oke, berarti memang ada kesalahan.
1: Nggak masuk, tapi nggak ada suara kemarin. Nggak keluar ke suaranya.
0: Nggak ada keluar suaranya, Ba, ya. Oke. Nanti coba kita konsultasikan dulu dengan teknisi kita di kantornya, Ba. Terima kasih untuk informasinya, Ba. Nanti coba kita kondisikan terlebih dahulu ini untuk peralatan kita di studio, ya.

0: Halo, Bang Rindu, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Apa mendengar suara saya? Tidak ada keluar suara ya. Berarti memang peralatan kita nih yang halo. Nggak ada suara keluar berarti ya. Oke, terima kasih untuk informasinya pendengar semua. Berarti memang kesalahan ada di studio ini, mungkin peralatan kita yang tidak connect atau bagaimana. Nanti coba kita konsultasikan terlebih dahulu ya dengan teknisi yang ada di studio. Nanti kita coba tanyakan dulu apa kerusakannya gitu ya. Nanti kita lanjut lagi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
2: This Romeo is bleeding.

0: mendengar suara saya? Kurang jelas. Jelas tidak suara saya? Jelas tidak? Apa kurang jelas? Nah, ini bagaimana? Sudah jelas? Masih ada suara anginnya ya? Halo? Halo?
1: Sudah
0: jelas ya?
1: Sudah.
0: Oke, alhamdulillah.
1: Dari tadi nyetemukun kok kompleks ya Bang Budi.
0: Ah, itulah tidak tahu nih Bang. Kalau kita penyiar kan hanya siaran saja tugasnya, jadi tidak tahu mungkin ada alat-alat kita yang tersenggol atau bagaimana. Jadi ya itulah namanya juga kabel-kabel kan. Betul. Bang Joy lagi ngapain malam ini?
1: Belum dengar Bang Budi.
0: Mohon maaf ini ya, tadi ada gangguan sedikit nih di telekomunikasi kita Bang Joy.
1: Siap.
0: Ngapain aja? Apa kegiatan hari ini?
1: Hari ini ya istirahat dulu Bang Budi.

0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti dari pagi nggak kemana-mana, istirahat di rumah aja, karena hari Jumat ya.
1: Iya betul, bang. Jadi kita tuh hari Jumat pembayarannya bang gitu kan.
0: Biasanya memang kalau hari Jumat waktunya singkat, jadi aktivitasnya pun juga nggak begitu padat ya.
1: Tadi saya dengar ditambahkan ruang rindunya aktifnya bang gitu.
0: Iya, ruang rindu kita mulai kemarin full 2 jam dari jam 9 sampai jam 11 nanti.
1: Syukur ya bang gitu. Itu lagu daerahnya nggak juga?
0: Lagu daerahnya kita pindahin ke siang jam 12.
1: Iya betul, itu yang lebih berenak kan?
0: Iya betul.
1: Itu bisa request juga bang Budi ya?
0: Jam 12 siang bisa, nanti sambil request lagu sesuai dengan hari-harinya. Nanti hari Senin lagu Aceh, hari Selasa lagu Batak, ya kan? Sama seperti yang kayak kemarin juga kita urutin kan, hari Rabunya general apa aja, hari Kamisnya Melayu, Jumatnya Jawa, Sabtunya Gayo, Minggunya Aceh, Seninnya Minang.
1: Ya, oke bang Judi. Itu bang Judi untuk mengingat waktu kan, kan kau lagi melihat tenaga yang tadi dari Makassar ya.
0: Siap, siap.
1: Sayang sekali suara yang gak dengar bang Judi tadi itu dari Makassar gitu.
0: Siap, siap bang Joy. Jadi apa lagunya nih?
1: Lagunya dari Gatgas ya.
0: Judulnya?
1: Judulnya Damai Yang Hilang.
0: Damai Yang Hilang. Oke. Silakan salam-salam.
1: Untuk bang Judi selalu semua kenyang,
0: terima kasih
1: semoga selalu tidak itu pun tidak buat pembunuhan kita kita imam taufik semoga selalu ya. Dan itu semua tinggal di pakemu dimana saja belajar lagi mendengar semoga selalu mereka menjadi
0: oke bang Joy.
1: Ya lagu yang tadi dari Gatbes, Damai Yang Hilang.
0: Damai Yang Hilang. Oke, terima kasih bang Joy.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya saya mau minta maaf dulu nih ya, tadi sempat ada gangguan di telekomunikasi kita di malam hari ini. Dan tadi juga saya sempat marah-marah tadi ya, karena saya pikir ini orang telepon kok kayak main-main, gak ada suaranya ya kan. Ternyata memang ada gangguan di alat kita gitu ya. Jadi saya minta maaf nih mendengar semuanya. Kita lanjut terus masih di Ruang Rindu sampai nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Itu halo Ruang Rindu, selamat malam. Waalaikumsalam Mas Boy. Sehat alhamdulillah. Ini lagi di rumah atau di mana nih? Oh iya iya iya iya, oke. Ini di rumah berarti sama Ibu Menteri Keuangan ke? Oh iya, sama Ibu Menteri Keuangan di rumah, sama pasukan semua lengkap ya. Oke. Jadi apa lagu kita Mas Boy?
1: Lagu Dan Udah Pikirakan ya
0: Bang. Aduh, mau, gak jelas suaranya Mas Boy.
1: Sudah Udah Pikirakan ya.
0: Apa bisa diulang Mas?
1: Suaranya kok kurang jelas
0: Mas. Ini di sini suara Mas Boy juga kurang jelas nih. Kresek-kresek. Apa lagi? Halo? Ya lagunya apa tadi? Waduh,
1: enggak.
0: Apa? Gak jelas Mas. Gak jelas suaranya. Waduh, gak jelas. Waduh, masalahnya suara Mas Boy saya terima di sini kurang jelas nih. Waduh, kalau bisa di WA aja Mas. Betulan saya gak dengar nih, gak jelas suaranya. Halo? Ya.
1: Ya, kuat.
0: Bisa dijauhkan sedikit mungkin teleponnya dari radionya, atau mungkin volume radionya bisa dikecilkan sedikit. Ya. Halo Bang. Waduh, enggak jelas suaranya Mas Boy ini. Waduh, enggak jelas suaranya Mas Boy. Betulan ini bukan saya enggak memang tidak jelas komunikasinya nih suara Mas Boy ini. Saya tidak begitu mendengar tadi apa lagu yang di request sama Mas Boy ya. Sepertinya memang nggak tahu ini ya, memang mungkin komunikasi kita yang nggak bagus, atau mungkin dari sananya yang tidak bagus juga, atau bagaimana, saya juga kurang paham ini ya. Coba kita angkat lagi. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo, ya. Jelas suara saya, Viola, di sana?
2: Lumayan, tapi tengkorak aja kalau
0: kresek-kresek gitu. Kresek-kresek. Ini bagaimana sekarang?
2: Seperti ada badai di sana.
0: Ada badai gitu ya. Tapi masih jelas kan intonasi saya ngobrolnya gitu, ngomong.
2: Iya, alhamdulillah aja lah.
0: Alhamdulillah.
2: Soalnya Tia balik cut ya, Tia dengar suara kami.
0: Gimana cuaca di sana?
2: Tadi sempat mendung tapi gak hujan.
0: Oh iya sih, memang mendung tak berarti hujan ya.
2: Iya juga sih.
0: Iya juga sih. Ngapain aja tadi selain kerja di kantor hari ini?
2: Dengerin Bang Bundi tadi ya.
0: Iya. Gimana, jadi mau jogging aja atau nge-gym aja?

0: Kalau weekend main tenis gitu.
1: Kalau weekend main tenis.
0: Iya, di belakang rumah ini kan ada lapangan tenis.
1: Oh, iya iya iya. Udah, berarti itu setiap minggu atau setiap hari? Setiap minggu lah ya.
0: Setiap hari itu sering jogging, gak jogging juga sih jalan. Yang emang anjuran kan 10.000 yang setiap hari.
1: Iya, betul. Jadi kalau memang tujuannya untuk obesitas, diet, itu bisa jadi combo tuh, gym sama jogging tadi itu ya kan? Tapi karena perempuan kayaknya nggak terlalu perlu deh ngebesarin otot ya kan? Jadi
0: iya, benar.
1: Kayak
0: ya emang kalau minggu senam juga, combo juga.
1: Kayak aneh aja gitu ngelihat perempuan berotot ya kan, kekerit. Ya kan, tapi udah memang lebih bagus jogging aja, lari-lari kecil, jarak.
0: Iya, jogging, sepeda.
1: Ya, gitu. Oke. Okay. Yang penting sehat-sehat di sana lah ya.
0: Amin, jangan kujuk ya, sehat di sana.
1: Siap. Jadi mau denger lagu apa malam ini?
0: Lagunya Payung Teduh boleh nggak?
1: Boleh. Judulnya?
0: Akad kali ya?
1: Akad. Kapan akadnya?

0: tinggi kan?
1: Lumayan sih.
0: Ini ya besok.
1: Oh iya, siap. Bila nanti saatnya telah tiba. Oke. Siap. Kenapa harus payung teduh? Kenapa harus akad? Apa ada sesuatu dengan lagu itu, atau ada pengalaman pahit dengan lagu itu, atau bagaimana?
0: Enggak lah.
1: Enggak ya? Enggak, mana tahu ditinggal nikah sama mantannya dulu atau gimana. Mana tahu.
0: Katanya dia ninggalin.
1: Oh, siap. Oke, nanti kita putar lagunya ya. Salam-salamnya dulu. Salamnya
0: buat Bang.
1: Bang Joy sama Mas Boy tadi.
0: Abang Amir. Amirun ya?
1: Bang Amirun belum ada telepon nih.
0: Amoy, Bang Rahmat. Siapa lagi? Abah. Yang biasa dibilang
1: gimana?
0: Abah ya?
1: Iya, Abah.
0: Abah.
1: Itu orang tua kita, itu salah satu pendengar setia, hampir setiap hari dengerin RRI Takengon.
0: Iya, buat Abah. Ada tuh yang satu juga siapa sih, lupa tapi.
1: Siapa tuh?
0: Kayaknya Abah kali ya.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu.
0: Ibu-ibu.
1: Si Kak Amoy.
0: Iya, Kak Amoy, ada Kak lagi.
1: Ibu-ibu yang paling yang sering ya paling ada Kak Amoy, ada Mak Selpi, ada Bunda Hana.
0: Iya, Bunda Hana, Mak Selpi, apalagi buat semuanya deh.
1: Oke, nanti kita
0: kecuali.
1: Siap, payung teduh akad ya. Nanti kita
0: semuanya.
1: Terima kasih Viola.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Viola. Aduh, bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku. Kok jadi begitu? Terima kasih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Mas Budi. Ini baru bagus suaranya Mas Budi. Suaranya Mas Joy. Mas Boy tadi.
1: Ah,
2: itu gak jelas suaranya. Bang Joy pun gak jelas tadi.
1: Barusan suaranya Viola jelas.
2: Ah, itu baru keren.
1: Mantap.
2: Mudah-mudahan jadi obat lah nanti ya.
1: Amin. Jadi ngapain aja dari pagi tadi kegiatan apa?
2: Aduh, kegiatan hari ini pulpen. Pagi gotong royong sampai jam 11. Pulang mandi langsung sholat di Masjid Ruhama bersama Anies Baswedan.
1: Sama Pak. Oh, berarti ketemu sama Pak Anies tadi.
2: Alhamdulillah.
1: Ya mantap. Ya.
2: Pulangnya dari sholat Jumat langsung diskusi dengan tim UNDP dari Relung Jogja.
1: Wih, mantap.
2: Sampai menjelang maghrib.
1: Mantap.
2: Baru selesai.
1: Apa tuh yang didiskusikan, Abah?
2: Tentang perubahan iklim.
1: Oh, cuaca lah ya.
2: Iya, karena kan memang akhir-akhir ini memang untuk Takengon ini nggak usah pikir bukan Takengon ya. Ya, dunia pun itu sudah memang iklim kita ini sudah berubah lah.
1: Iya betul.
2: Yang dulunya Aceh Tengah ini daerah pegunungan dingin, tapi sekarang sudah panas kan begitu ya.
1: Berarti rata semua daerah, cuma di Aceh Tengah pun apa daerah dingin lainnya pun juga seperti di Aceh Tengah mungkin, Abah ya?
2: Seluruh dunia tadi sudah disampaikan ini sudah mendunia katanya.
1: Pemanasan global itu ya?
2: Pemanasan global ya.
1: Oke, siap.
2: Alhamdulillah Aceh Tengah ini ya yang ditunjuk ya Kampung Kartunti Baru. Itu yang pertama dikunjungi. Kemungkinan besok beliau ke Kampung Parigi ya.
1: Oh, berarti apa nanti yang bakal dikerjakan di Payatumpi Baru nanti, Ba?
2: Mereka kan namanya kami apa ya? Riset ya.
1: Oh, iya.
2: Riset mereka itu menanyakan ya bagaimana kenapa bisa terjadi, apa penyebabnya kan ya begitu-begitulah kan.
1: Iya, betul.
2: Jadi apa bagaimana solusinya, apa yang sudah dikerjakan kan begitu-begitulah.
1: Mudah-mudahan secepatnya ada solusinya lah untuk cuaca kita, iklim kita ini, Pak ya.
2: Amin, mudah-mudahan demikian, Mas.
1: Iya, oke. Jadi mau dengar lagu apa, Abah, malam ini?
2: Kalau lagunya sih, alhamdulillah tadi sudah rencananya dari awal tadi, dari semenjak tadi itu nggak bisa kedengar itu suara apa tadi itu. Nggak bisa didengar ini tuh. Udah dimarah-marah, jangan main-main. Siapa ini kan gitu.
1: Ternyata saya yang salah, ternyata alat.
2: Siapa yang main-main ini, apa perusahaan?
1: Saya jadi gak enak nih, aduh.
2: Ya, tapi lagunya sudah diputar tadi apa itu ya, Widu. Sekarang kita ini aja lah.
1: Apa tuh, Bang?
2: Senandung Rembulan aja lah.
1: Senandung Rembulan, oke, siap.
2: Ya, salam kembali lah untuk Bena ya. Mudah-mudahan bisa akrab terus, Abah doakan.
1: Amin. Terima kasih, Abah.
2: Dan untuk semua RRBI siapapun dimanapun.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata yang nelfon dari tadi di awal-awal itu Abah ya kan. Saya udah sempet emosi tadi. Tadi saya udah sempet emosi, ini orang nelfon kok gak ada dijawab-jawab. Gak ada dijawab-jawab ini anak-anak kah main-main atau bagaimana ini ya kan. Ternyata kesalahan ada di alat kita malam hari ini ya. Jadi mohon maaf nih kalau mungkin tadi saya sempat mungkin marah-marah di awal. Karena saya pikir tadi ada ya orang yang iseng telepon-telepon. Ternyata memang alat kita tadi sempat ada error sedikit. Jadi saya mohon maaf. Mohon maaf saya. Jadi saya tidak tahu ternyata kerusakan ada di alat kita tadi dan sudah sempat diperbaiki. Dan alhamdulillah komunikasi juga sudah lancar lagi malam hari ini ya. Terima kasih. Kita coba putarkan dulu lagunya satu-satu ya. Ini ada WA juga dari Bang Mus, coba saya baca dulu dari Simpang Balik. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dari Scorpion, Still Loving You. Salam buat semua, Abang selamat bertugas, semoga sehat selalu. Ini kata-kata bijak seperti biasa dari Bang Mus nih ya. Pesona malam Sabtu, tidak ada yang lebih cukup selain bersyukur, dan tidak ada yang lebih nikmat selain sehat. Mantap. Kita coba putarkan dulu lagunya satu-satu ya. Nanti kita lanjut lagi untuk angkat telepon dan baca-baca lagi WA-nya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk bersama berdua denganmu ya. Berjalan bersamamu, menarilah denganku ya. Jadi kalau lagu ini kita tarik lagi ke realita kehidupan sehari-hari ya. Lagunya Payung Teduh yang judulnya Akad ini sebenarnya bukan sekedar lagu romantis ya. Jadi ini sebetulnya lagu ultimatum alias kode keras level dewa dari seseorang yang udah capek pacaran mungkin bertahun-tahun. Tapi cuman dijadiin penjaga jodoh orang doang mungkin ya. Jadi itu ya, jadi kalau kalian punya pacar atau udah pacaran bertahun-tahun, coba pacarnya suruh dengerin lagu ini. Dijamin bulan depan pasti nikah. Agar ku tak berharap. Jadi kayak itu ya. Kalau saya tarik lirik lagunya ini kayaknya untuk orang-orang yang udah kelamaan pacaran, selalu digantungin sama pacarnya, nggak dikasih kejelasan bagaimana hubungan mereka ke depannya ya kan. Capek juga lama-lama ya kan, ujung-ujungnya apa? Cuman dijadiin penjaga jodoh orang ya kan. Makanya langsung dikasih ultimatum, coba pacarnya langsung dengerin lagu ini, dijamin bulan depan pasti langsung dinikahin. Ya begitu lah, pokoknya intinya gitu lah ya. Halo Rio Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu. Rindu sama Bang Dudi,
0: rindu sama Bang Amirun. Ngapain aja hari ini bos?
1: Wah, Jumat sama seperti Abang bilang, motoroyo, bersih rumah.
0: Jumat bersih lah ya.
1: Iya, bakar-bakar sampah.
0: Ya pokoknya seperti itulah ya kegiatan bapak rumah tangga ya.
1: Iya, malamnya monitor Bang Budi.
0: Alhamdulillah.
1: Tadi kacau sebentar Bang Budi suaranya.
0: Tadi sempat dengar di awal juga Bang Amirun ya.
1: Iya.
0: Tadi saya marah-marah juga, ini telepon iseng-iseng apa gimana?
1: Iya, Bang Budi lagi semua sini.
0: Enggak, maksudnya jangan main-main. Saya pikir main-main, sayang udah orang yang mau betulan telepon kan, enggak gara-gara main-main. Ternyata alatnya memang yang lagi error tadi.

0: ada ngomong kan terdengar kan.
1: Iya,
0: nggak nyambung.
1: Ternyata Abah yang nelfon di awal dari tadi. Saya jadi nggak enak ngomel sama orang tua ya kan.
0: Itu kan nggak apa-apa memang gimana.
1: Nggak nyambung ya kan. Apa loadingnya lama gitu. Dari yang di sini udah halus.
0: Pas lagi ngomong sama Kak Dola, kok tambah bagus ya?
1: Oh gitu ya? Alhamdulillah. Berarti bagus mempunyai magnet Kak Viola itu ternyata.
0: Iya, berarti serasi.
1: Aduh, amin.
0: Moga-moga.
1: Jadi ruang rindu sudah nambah durasinya 2 jam Bang Amirun dari kemarin, ya kan? Dari jam 9 sampai jam 11 nanti baru terakhir kita tutup sama Dido.
0: Gitu. Mantap.
1: Jadi untuk lagu-lagu daerahnya kita taruh di siang jam 12.
0: Bisa request.
1: Bisa, tetap bisa request lagu-lagu daerahnya, cuman kita pindahin ke siang gitu.
0: Dari jam berapa Bang Uji?
1: Dari jam 12 siang sampai jam 1.
0: Oh mantap.
1: Itu untuk lagu-lagu daerahnya ya. Makanya kalau ruang rindu saya pikir-pikir kayaknya kurang kalau durasinya cuma 1 jam.
0: Iya, apalagi kalau
1: iya, akhirnya diskusi akhirnya dapat izin lah nambah akhirnya 2 jam ruang rindunya.
0: Iya. Gitu. Kalau gitu rasanya kok 1 jam rugi. Nah, kami mendengarkan suka.
1: Iya, berhubung ruang rindunya naik jadi 2 jam, karaoke-nya juga otomatis naik jadi 2 jam.
0: Iya, mantap.
1: Pokoknya karena durasinya sudah naik, jadi wajib besok Bang Amirun harus nyanyi. Saya tunggu ya.
0: Oh, lagu apa ya?
1: Lagu apa, terserah.
0: Aku pengen sobi lagu Kiman.
1: Betapa hancur hatiku melihat engkau bersamanya.
0: Ini lagu Ungu dan Putri cocok juga rampaknya.
1: Begitu. Ungu ya?
0: Iya, Ungu, Pasha itu.
1: Maafkan aku menyerahkan cintamu. Boleh nanti kita
0: tes. Cuma kalau menurut aku Bang Budi kelebihannya dihentaknya tuh yang masuk.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Dihentakkan masuk, ya.
1: Karena saya yang nyanyi, saya nggak bisa menilai suara saya kayak gimana kan, jadi orang
0: lain
1: menilai suara saya.
0: Kalau nyanyinya kan biasa-biasa aja, tapi hentakannya itu punya nilai itu sebelum Budi.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau suara biasa-biasa aja. Begitu.
1: Kadang mau suara saya pun pales ya kan, jadi.
0: Iya. Tapi hentakannya tuh dengan musik masuk.
1: Alhamdulillah.
0: Nah itu membuat daya tarik nyanyi Bang Budi itu ini enak gitu mas.
1: Alhamdulillah. Yang intinya kan kalau nyanyi itu kan yang penting enak didengar sama orang yang lain.
0: Iya, betul Bang Budi.
1: Walaupun lah suaranya pales-pales juga ya kan, tapi.
0: Iya.
1: Tapi gimana
0: ya? Tapi hentakannya dengan musik itu masuk.
1: Ah, iya. Cuman berhubung Kak Viola besok malam minta lagunya Payung Teduh yang Akad, jadi saya coba belajar dulu malam ini deh.
0: Wah, ya, Kak Viola itu pun tadi nyanyi.
1: Bila nanti saatnya telah tiba.
0: Bang Budi.
1: Ya?
0: Kak Viola itu kan pandi juga nyanyi, baca tulisi juga pandi.
1: Itulah, kan kalau kita ngomongin suara kan, saudara-saudara kita yang dari timur itu udah pasti top suaranya.
0: Iya.
1: Cuman gak mau dia nyanyi, katanya takut yang dengerin kabur nanti.
0: Mungkin bayarannya tinggi gue lagi.
1: Oh, itulah ya. Saya nggak sanggup.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Apa nih? Ayo. Lagunya apa ini? Ayo.
0: Aku lagunya ya dari Mayusari.
1: Apa?
0: Tiada lagi.
1: Tiada lagi. Oke, siap.
0: Iya.
1: Oh, lanjut salam-salam yuk.
0: Salam-salamnya buat Om Budi, semoga sehat selalu. Buat Abah Katumba, Kak Angan, terus buat Kak Viola, moga sehat selalu dengan Bung Budi. Habis itu Bang Joy, itu aja. Amin.
1: Oke, siap. Terima kasih Bang Amirun.
0: Lanjut Bang Budi.
1: Lanjut, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Istriku
1: Bang Amirun. Ya, terima kasih Amirun ya. Alhamdulillah sepertinya kalau Ruang Rindu durasinya dinaikkan jadi 2 jam banyak yang senang ya. Karena memang saya sempat diskusi juga dengan beberapa orang, ini Ruang Rindu kayaknya kurang kalau durasinya cuma 1 jam ini. Diskusi, alhamdulillah akhirnya disetujui dan Ruang Rindu naik durasinya jadi 2 jam. Program musik budayanya kita alihkan ke siang, jadi jam 12 siang sampai jam 1. Begitu. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, yang terbaik di Rindu, selamat malam bro.
1: Halo Mas Bro, belum tidur?
3: Sehat. Cuman sedikit masalahnya di apa tadi mobil dari awal kok susah terus.
1: Itulah, ini alat kita mungkin entah kesenggol atau gimana, kabelnya kontak atau gimana, gak paham saya juga.
3: Untungnya gini bro. Untungnya kan setelah Bang Boy kan gak jelas suaranya tuh. Setelah Kak Piala sama Abah terus jangan murid, mantep suaranya.
1: Langsung bagus ya. Oh iya tadi pas di Mas Boy memang agak putus-putus tadi komunikasinya kan. Begitu Kak Viola telepon lagi langsung jernih, bagus gitu suaranya.
3: Mantap.
1: Mantap. Jadi itu tandanya apa tuh Bang Bro?
3: Ini kayaknya tinggal bagus.
1: Bukan ada tanda-tanda yang lain gitu ya?
3: Ya tanda-tanda tinggal bagus lah.
1: Oh siap. Siap. Jadi ngapain aja dari pagi kegiatan?
3: Ya kegiatan gimana ya?
1: Seperti biasa Jumat bersih lah ya.
3: Iya.
1: Berarti hari tiap hari Jumat memang nggak ada jadwal ke kebun gitu.
3: Nggak ada sih.
1: Nggak ada ya.
3: Oh. Cuma gini satu tadi kayak bangun rumahnya tadi sepi juga nggak tahu aja.
1: Apa tuh?
3: Tinggalnya bagus kayak normal biasa.
1: Oh.
3: Bangun rumah mau kita nawar sih.
1: Iya, cuman kan Bang Amirun yang ngomong, cuman dipertegas lagi sama Bang Bayu.
3: Ya tandanya gitu. Bisa. Cuma satu tadi yang enggak tuh. Udah mama tadi juga nanya tadi.
1: Iya memang.
3: Nah ini salahnya.
1: Tapi untuk alhamdulillah sudah mulai lancar kan komunikasi kita malam ini.
3: Alhamdulillah.
1: Jadi lagu kita apa malam ini Mas Bro?
3: Jangan salah menilai ya Bro.
1: Oke. Ada apa? Sepertinya senang sekali dengan lagu ini.
3: Ya, katanya lagu itu mau hati-hati katanya.
1: Oh gitu ya. Apakah ya. Memang lagu ini berdasarkan kisah kenyataan atau bagaimana? Enggak ya?
3: Ya itu kan masa-masa punya
1: sih. Oke, siap Bang Bayu ya. Salam-salam yuk.
3: Ya salamnya buat Bang Jirun, Bang Boy, Bang Jen, Bang Malaysia semua lah. Mbak Piala, Mbak Bang Budi yang lagi tugas yang utama tidur gak ngantuk. Saya tahu lah buat semuanya.
1: Oke, siap. Terima kasih.
3: Selamat malam, Mas Tugas Bang Budi.
1: Iya, oke Bang Bayu. Waalaikumsalam.

ya. Sudah kita putar tadi lagunya Viola ya, Payung Teduh Akad. Besok malam kita tunggu suara merdunya untuk gabung bersama kita di Karaoke di Udara ya. Ini lagu-lagu juga sudah numpuk, antrian juga sudah panjang. Kita putarkan dulu lagunya satu-satu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Senandung Rembulan ya. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, kok Ruang Rindu lagu dangdut? Ya, memangnya kenapa gitu? Jadi Ruang Rindu mau genre apapun, mau itu dangdut, pop, rock, blues atau lain sebagainya, mau itu lagu Indonesia atau lagu mancanegara, pokoknya itu masuk semua di Ruang Rindu. Lagu-lagu era 70, 80, 90 hingga 2000-an awal. Jadi kalau ada yang nanya, oh kok Ruang Rindu bisa lagu dangdut? Ya bisa lah, jadi semua genre masuk. Yang penting lagunya lagu nostalgia era 70, 80, 90 hingga 2000-an awal. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu. Passwordnya belum Ruang Rindu.
1: Namanya Bang Rindu.
0: Passwordnya belum Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu Ruang Berbagi. Kenapa itu?
0: Ruang Berbagi
1: Berbagi
0: Ruang
1: Rindu.
0: Ruang Rindu Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat.
1: Oh, Ruang Rindu Ruang Berbagi Ruang Berbagi
0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kemana aja baru nelfon jam segini? Baru bangun tidur?
1: Tempat tadi yang pertama tadi kami sama abah tadi sama siapa lagi tadi? Saya pun nggak masuk tadi bangun.
0: Oh tadi pas awal-awal ya, pas tadi saya bilang jangan main-main ya.
1: Iya, keluar bangun ini nggak ada keluar gitu. Ya. Tapi ini telepon nggak masuk.
0: Oh iya, jadi mohon maaf kamu ya tadi ada error sih.
1: Maulah kami nggak nelfon.
0: Jadi jadi mulai kemarin Ruang Rindu sekarang udah full 2 jam dari jam 9 sampai jam 11.
1: Iya, namanya kayak gitu lah Bang.
0: Jadi
1: ya, yang 1 jam kayaknya ke apa 2 orang
0: habis kan. Jadi lagu-lagu daerahnya kita pindahin ke siang jam 12 sampai jam 1.
1: Oh itu.
0: Iya, lagu daerahnya kita pindahin ke siang dari jam 12 sampai jam 1.
1: Berarti bisa nelpon kami dari jam 12 sampai jam 1?
0: Bisa, request lewat WA atau telepon bisa.
1: Iya, nanti kalau kami telepon jangan
0: diangkat. Oh bisa, nanti kalau saya dinas siang saya angkat tuh. Apalagi ke Amo yang telepon, nah itu wajib saya angkat itu.
1: Kenapa di BM sama Bang keluar, katanya kan keluar gimana?
0: Gimana?
1: Di BM.
0: Siapa yang
1: nelfon?
0: Siapa yang nelfon?
1: Siapa yang nelfon keluar namanya?
0: Siapa yang nelfon keluar namanya? Nelfon lewat WA?
1: Tidak, telepon lewat telepon.
0: Nggak tahu saya ya.
1: Kenapa di sini? Kayaknya siapa nelfon dengan siapa ini? Itu nanya lagi.
0: Karena di sini enggak, biasanya kalau di sana enggak perlu ditanya, memang udah keluar namanya di sana, telepon WA berarti.
1: Oh itu.
0: Di sana telepon WA, kalau ini kan telepon pulsa.
1: Ini berapa nggak bisa bang?
0: Nggak bisa, memang peralatannya nggak bisa.
1: Alatnya lain-lain.
0: Kalau telepon lewat pulsa, memang alatnya seperti ini, jadi kita nggak tahu siapa yang telepon.
1: Tapi kalau
0: jadi kalau teleponnya telepon WA itu kan langsung kelihatan dia ini nomor siapa, kelihatan.
1: Iya, tapi kalau saya nelpon sama Bang Tibru di Rimbara, anu keluar tuh namanya
0: rasanya. Iya, berarti nomor WA itu yang dipakai. Makanya langsung ketahuan siapa yang telepon gitu.
1: Iya.
0: Oke ini kita udah mau di ujung nih Kak Amoy, jadi mudah-mudahan sempet lah kita puter lagunya apa nih?
1: Udah saya lagu anu aja Bang Budi. Apa? Aku tak biasa.
0: Oke, Alda.
1: Iya, ibu saya ini bilangnya itu. Iya deh.
0: Oke.
1: Ya itu aja Bang Budi, lagunya seperti biasa Bang Budi. Salam-salamnya untuk Bang Budi aja di sana ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan selalu panjang umur dan rezeki.
0: Amin.
1: Besok jumpa lagi suara emas itu Bang Budi. Lanjut perjuangan Bang Budi.
0: Ya terima kasih.
1: Salam lewat udara untuk kawan-kawan kita dan sadam sampai Maroke Bang Budi. Bangsa satu saat ini tidak sampai.
0: Oke.
1: Lanjut perjuangan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kamu ya. Ini kita sudah mau di ujung nih. Lagu juga ada beberapa lagi yang belum kita putar. Jadi mudah-mudahan bisa terputar semua lagu-lagunya malam hari ini. Terima kasih Kak Amoy, nanti kita putar ya, kita kejar-kejaran dengan waktu ini. Mudah-mudahan terputar nanti lagunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Radio Rimba Raya Bener Meriah, mengudara di frekuensi 90,1 MHz yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka, Paya Gajah Simpang 3 Redelung Bener Meriah. Edisi hari ini Minggu 25 Juli 2026, kami hadir menyajikan berbagai rangkaian informasi dan hiburan ke ruang dengar Anda. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan waktu sholat subuh untuk wilayah Benar-Benar dan sekitarnya pukul 5:09 waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita nantikan kumandang azan subuh, kami akan hadirkan tahrim subuh menanti azan subuh untuk wilayah Benar-Benar dan sekitarnya.

Saudara pendengar, telah tiba waktunya kumandang azan subuh untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: Kini tiba waktu sholat subuh untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum yang duduk berkumpul untuk mengingat Allah kecuali dinaungi oleh para malaikat, dilimpahkan kepada mereka rahmat, akan diturunkan kepada mereka ketenangan, dan Allah Azza wa Jalla akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya."

Ibnu Umar berkata, sesungguhnya mandi itu hanya diwajibkan bagi orang yang wajib menunaikan sholat Jumat. Ibnu Umar berkata, istri Umar menghadiri sholat subuh dan isya dengan berjamaah di masjid. Kemudian kepada istri Umar ditanya, mengapa Anda keluar? Sedangkan Anda mengetahui bahwa Umar tidak menyukai hal itu dan suka cemburu. Istri Umar menjawab, kalau begitu, apakah yang menghalanginya untuk mencegahku? Orang itu berkata, yang menghalangi Umar ialah sabda Rasulullah, janganlah kamu semua mencegah hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Hadis Sahih.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

siapa yang berwudu dengan sempurna, maka keluarlah segala dosa dari tubuhnya hingga dari bawah kukunya juga. Hadis riwayat.

Salman Al-Farisi berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang mandi pada hari Jumat bersuci menurut kemampuannya, memakai minyak rambut atau memakai minyak harum, kemudian keluar dalam satu riwayat pergi serta tidak memisahkan antara dua orang yang duduk. Lantas ia sholat sebanyak dapat ia kerjakan. Kemudian diam apabila imam berkhutbah. Sungguh ia diampuni dosanya antara Jumat yang satu dan Jumat yang lain.

0: makin banyak.
1: Saudara pendengar Pro Satu RRI di Marahin, manapun Anda berada, saatnya kami bergabung bersama Pro Satu RRI Takengon untuk mengikuti siaran langsung ceramah subuh dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kita kesempatan waktu untuk hadir pada subuh yang berbahagia ini. Tentu kita merasa bangga dan senang karena sebagai hamba Allah, apabila Allah berikan kesempatan kepada kita, kita merasa senang. Disitulah titik beda kita dengan orang-orang yang merasa itu beban. Dikarenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sunnahnya menjadi tauladan bagi kita sekalian. Sunnah Nabi, hadirin sidang jemaah yang berbahagia, yang menjadi pak ikutan kita bersama secara kemanusiaan. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kita sudah melihat bagaimana Rasulullah SAW terhadap keluarga, terhadap sahabat, terhadap masyarakat, terhadap orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, ternyata kelembutan sikap Nabi kita, lembutnya itu luar dalam. Lembut kepada keluarganya, lembut kepada sahabatnya, lembut kepada masyarakatnya, dan juga lembut kepada orang lain. Inilah hadirin sidang jemaah yang berbahagia, yang sering saya sampaikan dimanapun saya berada, terutama kepada orang-orang yang berbeda dengan kita dari segi sukunya, dari segi kampungnya, dari segi ilmunya, dari segi kekayaannya, dan berbagai-bagai. Jadi yang sering saya sebutkan kepada kita, keadilan sikap. Keadilan sikap. Boleh enggak kita bersikap itu luar dalam? Inilah cerminan agama kita. Itulah cerminan yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Bagaimana kita bersikap kepada diri kita, adil kepada diri, juga adil kepada orang lain. Ini hadirin sidang jemaah yang berbahagia, memang agak berat. Tetapi agama itu mengajarin kepada kita. Ike basa gayowe, beta cerak beta buat. Nanti len cerak len buat. Memang hadirin sidang jemaah yang berbahagia, dalam kehidupan kita, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Ya, iman itu naik turun. Saya tidak tahu hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Saya teringat tuh waktu kuliah dulu. Kalau sudah datang uang belanja, itu sudah kurang konsentrasi belajar. Tetapi kalau pas tidak ada uang belanja, konsentrasi belajar. Karena tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa kemana-mana. Ada orang begitu datang uang belanjanya, baju dulu dia beli. Dia beli baju dulu. Wah, gaya. Gaya dulu. Berarti makan numpang sama orang. Makan numpang sama orang. Ini apa yang, kenapa bisa seperti itu? Itulah karena cara berpikir. Jadi saya tanya kawan-kawan kita yang sedang dapat rezeki itu. Saya wawancarai mereka satu persatu, kemana saya pergi. Bagaimana dengan hasil kemarin? Kopi harga mahal. Kemana sudah? Ada mereka memulai dari dirinya. Apa dari dirinya hadirin sidang jemaah yang berbahagia? Ini kan sistem pengelolaan ekonomi rumah tangga. Mulai dari dirinya, dia hitung terus. Kebutuhan beras satu tahun. Minyak makan, gula, itu kan bisa diukur setahun. Wah, ternyata beras semua kebutuhan rumah tangga itu setahun itu 15 juta habis. Maka 15 juta dia sisihkan. Sisihkan 15 juta. Terus yang kedua, kebutuhan-kebutuhan di luar makanan, pakaian. kita ni pe maksudnya bulan hitam ni empian gadis tu. Tiga pernah berganti. Putar ganti. Ah setun pian kita ganti bulan tu ni. Kepada ni, oh bulan ni rege sarat 300,000. Berarti ke lima kali ganti setun, itu 1,5 kan bulan. Baju itu sebenarnya okey. Berarti ni hitung-hitung kali duanya Bob. Karena itu wan keluarga sudah dijemai 30 juta. Berarti 45 juta. Berarti hitung-hitung hadirin sedang jemaah yang berbahagia. Jika 10 juta kita rata-ratakan per bulan, berarti kan 60 juta. Inilah keperluan itu, si perlu kita kemasan. Begitu hasil kuping itu, hasil kol itu, gantang itu, kita kemasan ini. Jadi dengan cara seperti ini hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kita hidup itu tidak kita atur. Tidak kita atur hidup itu. Bagaimana caranya hadirin sidang jemaah yang berbahagia? Agama sebenarnya ingin memastikan hidup kita itu menyenangkan. Kata-kata sejahtera, menyenangkan. Jadi cara menyenangkan, salah satu kita berpikir menyenangkan itu cara berpikir. Jadi cara berpikir kita itu harus terubah. Apabila kita masih berpikir kesenangan itu adalah segalanya, ini hadirin sidang jemaah yang berbahagia, ini kan ekonomi rumah tangga. Berarti ekonomi rumah tangga itu kita harus berbicara dengan istri, dengan anak-anak kita. Saya ingat betul hadirin sidang jemaah yang berbahagia masa paceklik di Tanah Gayo ini tahun 71-73 itu. Ingat betul saya. Jadi pas raya memang gimana sih? Iya punya bapak kumpulnya, kami anak-anak kumpulnya itu, aku nak ke kanak kan kumpulnya itu, kita geremesin kali ini kita gerara baju raya. Aku ingati bisulnya sedih rasa, tetapi ku ingati cara bapak ni komunikasi orang kami hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Angok ku terima, angok ku terima. Artinya berarti kalau kita bisa kita kondisikan konteks rumah tangga kita dalam ada uang dengan tidak ada uang bisa biasa itu. Kenapa? Dengan cara komunikasi. Jadi akhirnya ya enggak gerara baju raya. Nah coba bayangkan hadirin sidang jemaah yang berbahagia, masih untung masih ngok mangan dan ya pada masalahnya memang berat ya. Tinggal tim suruh ini perasaanku ekonomi ini orang Aceh Tengah ini setelah mereka pandai menanam palawija. Aku ini perasaanku mutetah ekonomi. Karena kalau padi 9 bulan, kopi belum terlalu berkembang, kan palawija, pokat sah pembelieh, ya nggak ada. Nah itulah hadirin sidang jemaah. Jadi kembali tadi, berarti kita harus merumuskan rumah tangga itu, harus kita rumuskan. Tidak bisa rumah tangga itu, ini terutama kepada anak-anak muda yang kira-kira baru 2 orang anak. Jangan sampai gaya melebihi kebutuhan. Ya, melebihi kebutuhan. Inilah yang penyebabnya hadirin sidang jemaah berbahagia. Bentangku sen kupinya demu 20 juta. Selama ini 4 juta, 6-7 juta, demu 20 juta. Hanya dia yang ke Medan. Bukan tidak boleh kita jalan-jalan. Boleh. Tetapi ini kan kebutuhan dasar kita belum. Belum. Oke, Bro. Kenapa orang-orang barat itu bisa dia pergi ke mana-mana? Kenapa bisa dia mereka pergi? Begini. Kita pun sebenarnya boleh pergi seperti itu. Tapi kita kan sistemnya belum bagus. Sistem kita belum bagus. Contoh begini mereka. Mereka begitu lahir anaknya, itu dimasukkan ke asuransi. Ke asuransi mereka masukkan. Jadi, asuransi ini kan bayarnya cuma 10 tahun. Setelah 10 tahun, itu mereka bisa mengambil uangnya. Karena mereka investasi. Asuransi itu investasi. Terus bagaimana? Begitu mereka umur 35 tahun, bayangkan hadirin dan jemaah yang berbahagia, uang yang diinvestasikan 10 tahun tadi, 25 tahun kemudian, bagaimana banyaknya sudah? Inilah mereka ambil. Mereka ambil itu, mereka jalan-jalan. Mereka pergi kemana-mana.
1: Karena apa? Karena sudah ada jaminan uang asuransi itu tidak hilang. Karena sistemnya di kita kan belum berani kita. Ya, belum berani kita. Ya, makanya hadis dan jemaah yang berbahagia, skema-skema kesejahteraan masyarakat itu banyak, banyak sumbernya. Ini hadirin sidang jemaah yang berbahagia, ini sebulan ini diskusi ini. Diskusi begini, ini coba kayak hadirin sidang jemaah yang berbahagia, berangkat dari Takengon sampai ke Biren, pakan kuru, pakan lemu, mudoyak. Berarti orang kita ini, benda ini namanya penting. Namanya penting benda ini. Masa zaman orang kita ini ke benda berat nih. Kuru lemu ini benda berat. Selalu kena mau jual, buat beli tanah ini. Rata-rata kita ini keluar punya tanah, kalau mau kita jual berapa lama baru laku. Coba ternak. Sekarang tarik ke pasar langsung terima uang. Nah ada lagi. Jadi saya, ini sudah ada yang tidak benar dengan kehidupan kita ini. Dalam konteks sumber ekonomi kita. Hanya kita mengandalkan kopi. Kopi kita andalkan. Padi, umeng, mempat-mempat umeng. Sawah sudah terbatas. Kenapa tidak ada skema lain untuk kesejahteraan? Saya lihat lewat itu. Yuh. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Ketun 80-an kita kenali oleng, kusi kita kenali oleng. Begorol ini, kusi kita kenali oleng, ketun 80-an. Dengan jalan ini, demu, kenapa demu ini? Bewe ini dia umah kita mengkoro. Apa sih lo ini, ya Allah. Bayangkan itu. Ini saya pikir ini kenapa hilang ini? Dia kena hadir di sini jemaah yang berbahagia. Saya menggugah kita semuanya, para pemirsa, pendengar di rumah. Bagaimana ini? Bagaimana kita sumber ekonomi kita itu harus kita perluas. Jangan hanya fokus ke satu hanya kebun kopi saja. Tolonglah. Ya. Ini ada saya dengar beberapa orang hadir di sini yang berbahagia memelihara ayam, mereka menjual telur. Luar biasa. Saya mendengarnya pun tambah umur saya. Tambah umur saya, Pak. Saya dengar itu. Artinya ada tambahan income. Ya tambahan income itu luar biasa. Jadi karenanya mari sama-sama kita galakkan kembali. Ya, kita bersama lagi. Bagaimana kita sumber-sumber ekonomi kita yang sudah lama itu jangan kita biarkan mati. Ya kan? Biarkan mati. Karena saya lihat dibandingkan kopi dengan ternak. Ternak itu sekarang bisa kita jual. Nah, memang yang berbakat, memang kalau generasi sekarang, generasi Z kata orang ini, dan generasi selanjutnya, itu memang generasi gaya dia. Dia gelap di bahasa kita ini gelap beledak. Wajah jema-jema gelap beledak. Enggak masalah. Tetapi apa sumbernya? Ini konten. Konten mereka. Banyak juga uangnya. Seperti Gubernur Jawa Barat itu kan konten. Mereka banyak uangnya. Tapi apakah kita cukup seperti itu? Kan tidak. Ini makanya hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Jadi di sisi ini, mari kita bersama-sama, kita ajak rekan-rekan kita semuanya, kita perkuat basis ekonomi kita, karena dengan itu gerhana dawadawi, beras padi tongkat iman, perang mupangkal, ya, beras padi tongkat iman, perang mupangkal, ani ike besilo a Iran, a perang mupangkal. Kuat modali, kuat teknologi, mupangkal. Ya, jadi kita pun dalam konteks kemasyarakatan, ya, dengan kuatnya basis-basis ekonomi kita, maka kita akan berkembang. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Kalau kita lihat di masyarakat Cina di Cina sekarang ini, di sana, di daratan Cina sana, itu mereka kan bisnis. Bisnis. Dan itu luar biasa. Tahun 93 hadirin sidang jemaah yang berbahagia, saya pergi pertama kali ke Bandung tuh, Jawa Barat. Sampai saya ke Garut. Saya lihatlah mereka di sana. Sawah mereka, cara hidup mereka. Kenapa bisa orang ini anaknya sekolahnya tinggi-tinggi, semua bisa sarjana dalam rumah. Mikir saya, Pak. Mikir saya itu pada tahun 93 itu. Ternyata apa? Home industry, industri rumah tangga. Jadi hampir rata-rata rumah tangga itu punya jualan.
0: Ada yang jualan keripik, ada yang jualan ikan asin yang sudah dipoles.
1: Ini kita kan banyak nih, banyak sekali itu. Tapi kita kan tidak pernah coba apa yang kira-kira kita bisa jual, nggak ada. Mereka di sana terutama hadirin sini jemaah yang berbahagia. Makanya sekarang kan kita lihat nih, yang penjual bakso, penjual apa semua, itu kan datang dari kreasi mereka.
0: Coba. Jadi mari sama-sama kita mikirlah ya. Kita berpikir bersama-sama yang sudah menjadi tradisi kita jangan hilang. Tadi itu memelihara ternak itu ya. Melihara ternak itu. Ya. Terus apalagi yang bisa menjadi sumber ekonomi kita? Itu harus kita pikirkan. Kalau ini tidak, maka kita hanya yang laten kopi saja. Dan itu ada masanya. Bonya ke ika konarege. Tager konarege dor salak teu pernah lurus. Wajah kita tidak pernah mekar. Ya, kenapa? Karena harga kita tergantung pada satu produk namanya kopi. Tetapi kalau bisa kita kembangkan yang lain, itu mudah-mudahan akan menjadi menyejahterakan kita bersama. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pagi ini bisa kita pikirkan bersama. Jangan kita biarkan potensi-potensi ekonomi pakan kuruna betekar pelino yang gerberuat gerulana murka Tuhan gitu. Allah berikan kepada kita tanah yang diberikan subur, potensinya luar biasa, malah kita diam, tidak mau bekerja, tidak mau bersyukur, malah buat ajak lagi gak pernah betul buat jemaah. Akan jemaah pemalas lah, jemaah pemalas. Sempat urus saya, enggak, waktunya batu banyak itu, kan pemalas namanya. Orang yang hebat, orang yang rajin itu waktunya tidak pernah cukup, tidak cukup 24 jam. Angkite no, waktu itu mau idan, menurus jemaah sana, nupak jemaah, nurus jemaah sini rumah. Jadi ini hadirin sini jemaah berbahagia, ini kembali kita gugah cara berpikir kita, cara berinteraksi kita, dan bagaimana kita memaknai kehadiran kita di dunia ini. Mudah-mudahan ada maknanya bagi kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian pendengar, telah kita dengarkan tadi ceramah subuh dari Masjid Agung Ruhamata Kengon. Dan pendengar, sesaat lagi pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, kami kembali bergabung bersama Perusahaan Berita Kengon untuk mengikuti Warta Tanah Gayo. Dan sembari kita nantikan Warta Tanah Gayo, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu kasidah untuk Anda.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka dan siksanya, dari fitnah kubur dan siksanya, dari fitnah kekayaan, dari fitnah kefakiran, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah dajjal. Ya Allah, hapuskanlah dosaku dengan air salju dan air embun. Bersihkanlah hatiku dari kesalahan, sebagaimana engkau bersihkan kain putih dari dosa. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kepikunan, serta dari dosa dan lilitan hutang."

Saudara pendengar Pro 1 RRI Rimbalaya manapun Anda berada, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti Warta Tanah Kayu. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanogayo, edisi Sabtu 25 Juli 2026. Kami sampaikan sehari berita pagi ini, hujan deras sebabkan banjir bandang di Rikit Gaib, Gayu Luas. Perkuat mutu pendidikan agama, Pemkab Aceh Tengah fasilitasi penyusunan kurikulum daya. Warta Tanogayo turut dirilai oleh RRI Rimba Raya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hayati, kita ikuti berita selengkapnya. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang mengguyur wilayah Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayu Luas sejak Kamis 23 Juli 2026 sore hingga malam menyebabkan banjir bandang sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan Pusdalops PB BPBD Gayu Luas, meningkatnya debit air mengakibatkan tanggul kembali jebol sehingga air meluap dan mengenangi rumah-rumah warga serta mengganggu aktivitas masyarakat. Dalam peristiwa tersebut tidak dilaporkan adanya korban jiwa. Kondisi terkini menunjukkan debit air mulai berangsur surut. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana TRCPB BPBD Gayu Luas saat ini masih berada di lokasi untuk melakukan penanganan, pendataan awal terhadap warga terdampak, serta proses evakuasi bersama aparat terkait. BPBD Gayu Luas juga mengimbau masyarakat khususnya yang berada di kawasan rawan banjir agar tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat kondisi cuaca masih berpotensi hujan. Perkuat mutu pendidikan agama, Pemkab Aceh Tengah fasilitasi penyusunan kurikulum daya. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Pendidikan Dayah menggelar kegiatan fasilitasi penyusunan kurikulum pendidikan dayah Salafiyah di Aula Gedung PL HUT Takengon kemarin. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten 1 Sekdakap Aceh Tengah. Turut hadir jajaran lintas sektor mulai dari MPU, Dinas Syariat Islam, Diskominfo hingga Distikbud. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tengah Azhari menyebut penyusunan kurikulum ini untuk memperkuat mutu pendidikan dayah agar lebih terarah, adaptif serta tetap berlandaskan pada kearifan lokal.
2: Kami mengadakan kegiatan tentang sosialisasi kurikulum dayah di Kabupaten Aceh Tengah. Pada hari yang berbahagia ini di Banda Aceh sedang dibuat pembahasan tentang kurikulum dayah untuk selanjutnya nanti akan disahkan oleh Kanun Gubernur Aceh.
1: Sinergi antar instansi diharapkan dapat melahirkan kurikulum berkualitas untuk mencetak generasi yang berilmu, berakhlak mulia, berdaya saing tinggi. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Ketua TPPKK Benar Meriah Mutia Fauziah Tagore berharap generasi Benar Meriah menguasai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat demi menciptakan generasi emas tahun 2045. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
3: Momen Hari Anak Nasional ke-42 menjadi lebih meriah dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Benar Meriah secara serentak dan diisi berbagai perlombaan tradisional. Ketua TPPKK Benar Meriah Nyonya Fauziah Tagore menginginkan para generasi bangsa di Kabupaten Kopi tersebut dapat menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan yang dimaksud diantaranya bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat.
4: Para guru maupun anak-anak dapat menguasai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi dengan adanya mereka mengamalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, maka mereka telah akan insya Allah dapat menjadi generasi emas tahun 2045.
3: Sementara itu, para orang tua juga diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang anak dengan rasa kasih sayang, perhatian, serta perlindungan agar anak tidak merasa sendirian dan aman. Laporan terhadap kasus anak timpal Fauziah harusnya menjadi perhatian khusus agar penanganan dan pembinaan cepat dapat dilakukan dengan optimal. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Realisasi anggaran semester 1 tunjukkan tren positif. KPPN Takengon dorong penguatan tata kelola keuangan negara melalui Gayo Executive Day serta penghargaan Satker terbaik. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
5: Kami Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Takyon Aceh Tengah menggelar Gayu Eksekutif D semester 1 tahun 2026 di Aula KPPN setempat Jumat pagi. Kegiatan tersebut menjadi ajang evaluasi pengelolaan anggaran sekaligus penguatan tata kelola keuangan negara di Kabupaten Aceh Tengah maupun Bandar Meriah yang menjadi wilayah kerja KPPN Takyon. Selain membahas capaian kerja semester pertama, kegiatan juga dirangkai dengan sosialisasi peraturan Menteri Keuangan terbaru, sosialisasi anti korupsi, serta forum konsultasi publik yang diikuti mitra kerja KPPN. Kepala KPPN Takyon Bahrul Ulum mengatakan realisasi anggaran pada semester pertama tahun 2020 menunjukkan tren positif penyerapan di Kementerian Lembaga atau KL mencapai 64% dan realisasi transfer ke daerah TKD di angka 59%.
6: Saya kira

0: Pada kesempatan tersebut, KPPN Pakenan juga memberikan penghargaan kepada sejumlah satuan kerja dan instansi dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan negara. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan, dan berkualitas. Melalui Gayu Eksekutif D, KPPN Pakenan berharap sinergi dengan seluruh mitra kerja semakin kuat sehingga pelaksanaan anggaran di semester kedua dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi daerah. Jadi RRI Pakenan melaporkan.
1: Aceh Tengah usulkan hibah kendaraan operasional dan penguatan kerjasama pangan dengan Pemprov DKI. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sanusi.
2: Bupati Aceh Tengah Helioga melakukan audiensi dengan Pemprov DKI Jakarta. Kemarin audiensi disambut Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Justi Prastowo. Pertemuan itu dalam rangka memperkuat kerjasama antar daerah. Dalam audiensi tersebut, Bupati Heli menyampaikan apresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta atas kepedulian yang diberikan saat Aceh Tengah dan bencana banjir dan tanah longsor akhir tahun lalu. Pemerintah Aceh Tengah juga menyampaikan 3 usulan strategis kepada Pemprov DKI Jakarta, permohonan hibah kendaraan operasional, penguatan kerjasama antar daerah bidang pangan, dan dukungan terhadap penanganan pasca bencana hidrometeorologi. Bupati Heli menjelaskan kebutuhan alat berat dan kendaraan operasional masih sangat mendesak untuk mendukung percepatan pemulihan pasca bencana serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3: Pemerintah DKI juga turun tangan membantu petani Aceh Tengah yang berdampak longsor yang 1,4 ton pada saat itu cabai. Dan itu terima kasih.
2: Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Justinus Prastowo mengaku akan menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
1: Ya, baik mendengar dan juga pemirsa RRI Net, Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Warta Tanoh Gayu produksi RRI Takengon. Informasi selengkapnya, informasi selanjutnya, Wakil Bupati Benon Meriah salurkan bantuan renovasi masjid dari Menteri Pertanian Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
4: Wakil Bupati Benon Meriah Armia bersama jajaran kembali salurkan bantuan dan renovasi masjid yang berasal dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman beserta jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bantuan tersebut disalurkan kepada masjid di Kecamatan Timanggaja, Kecamatan Bukit, dan Kecamatan Wehbesam. Dalam kesempatan itu, Armia berharap para pengurus masjid dapat memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal untuk mempercepat proses renovasi. Menurutnya, perbaikan masjid yang lebih cepat akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah.
5: Jadi ini Pak, kami menyewa nih amanah nih Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman melalui Bupati dan Wakil Bupati Benon Meriah menyewa nih sedekah beliau untuk dipergunakan untuk pembangunan masjid lah.
4: Sementara itu Camat Timanggajah Chandra Sasmita menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas bantuan dana renovasi yang diberikan kepada masjid-masjid di wilayahnya. Ia mengatakan bantuan tersebut sangat membantu masyarakat dalam memperbaiki rumah ibadah sehingga kembali layak dan nyaman digunakan untuk berbagai aktivitas keagamaan. Bambang Syaputra, RRI Takengon melaporkan.
1: Sejumlah akademisi Unimal menilai pentingnya penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan kompetensi bagi generasi muda menyusul masih tingginya angka pengangguran di Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
6: Pengamat ekonomi dari Universitas Malikul Saleh Unimal Dr. Ikramuddin menggarisbawahi pentingnya penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan kompetensi bagi generasi muda di Provinsi Aceh. Pasalnya, data terbaru menunjukkan tren kenaikan angka pengangguran yang memerlukan respon serius dari pemerintah daerah. Menurut Dr. Ikramuddin, berdasarkan data BPS Aceh per Februari 2026, jumlah pengangguran di Aceh tercatat mencapai lebih dari 156 ribu orang. Dengan tingkat pengangguran terbuka TPT sebesar 5,88%. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
7: Nah, dengan tingkat pengangguran terbuka itu mencapai 5,88%. Dan ini meningkat dibandingkan dengan Februari tahun 2025 kemarin. Dan kondisi ini kan terus meningkat setiap tahunnya. Kalau kita lihat pola yang terjadi di masyarakat kita. Kenapa? Ya, karena setiap tahun kan kampus-kampus, sekolah-sekolah, akademi dan sebagainya itu kan memproduksi para sarjana atau lulusan-lulusan SMA lah ya, kalau mereka tidak masuk ke perguruan tinggi. Dan jelas mereka akan antri di mencari loker-loker ya, di mana mereka bisa bekerja. Nah, kondisi ini yang juga menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja itu menjadi sangat penting. Ya. Yang akan dibarengi oleh peningkatan kompetensi generasi muda kita.
6: Meski demikian, dari total angka kerja Aceh yang mencapai sekitar 2.657.000 orang, berdasarkan Sakernas Februari 2026, tingkat partisipasi angkatan kerja tergolong positif, yakni di atas 63%. Namun pertumbuhan angkatan kerja tersebut diakui belum sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja yang ada saat ini. Muhammad Sofyan melaporkan.
1: Personil Polres Bandar Meriah ikuti sosialisasi literasi keuangan syariah dan produk Bank Syariah Indonesia atau BSI. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
4: Polres Bandar Meriah menggelar kegiatan sosialisasi literasi keuangan syariah serta produk Bank Syariah Indonesia BSI tahun anggaran 2026 di Aula Endra Dharma Laksana Polres tempat. Kegiatan diikuti oleh Kabak SDM Kasatlantas Kasih Keuangan, personil gabungan dari bagian satuan seksi serta personil Polsek Jajaran Polres Bandar Meriah dengan menghadirkan narasumber dari Bank Syariah Indonesia BSI Cabang Luksmawi dan PT Asabri Cabang Luksmawi. Kapolres Bandar Meriah AKBP Ariscai Dwi Susanto mengatakan kegiatan tersebut bertujuan agar para personil dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang literasi keuangan syariah.

0: BSI menjelaskan pentingnya meningkatkan literasi keuangan syariah, mengenalkan berbagai produk dan layanan perbankan syariah, serta mengajak personil untuk membangun kebiasaan investasi, salah satunya melalui tabungan emas sebagai bentuk perencanaan keuangan jangka panjang. Sementara itu, PT Asabri memberikan sosialisasi terkait manfaat layanan Asabri mulai dari tabungan hari tua, santunan kematian, hingga jaminan kecelakaan kerja yang menjadi hak peserta. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh personil Polres Bandar Meriah semakin memahami pengelolaan keuangan yang sehat, memanfaatkan layanan keuangan syariah secara bijak, serta mengetahui hak dan manfaat perlindungan yang diberikan oleh PT Asabri. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Untuk pertama kalinya, 248 kepala SMA, SMK, dan SLB se-Aceh dilantik langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Sebanyak 248 kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Aceh mencatat sejarah baru dengan dilantik langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Anjong Monmata Komplek Meligo Gubernur Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Pelantikan ini menjadi yang pertama kalinya dilakukan langsung oleh Gubernur Aceh terhadap kepala sekolah jenjang menengah di Aceh. Mualim menyebut hari pelantikan tersebut akan menjadi hari yang bersejarah bagi para kepala sekolah yang menerima amanah untuk mengayomi dan membimbing anak-anak Aceh di lingkungan sekolah.
3: Kepolisian yang katakan tadi, jawatan ibu yang ibu yang menentang pada bapak sekian yang telah terpilih yang

Mualim mengingatkan setelah orang tua di rumah, para guru dan kepala sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan masa depan anak-anak Aceh. Karena itu ia meminta para kepala sekolah memastikan seluruh peserta didik mendapatkan pendidikan yang baik dan tumbuh dengan akhlak yang mulia. Mualim menambahkan pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Aceh untuk memperkuat birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat termasuk di sektor pendidikan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoga RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali sari berita hujan deras sebabkan banjir bandang di Rikit Gaib Gayolues. Perkuat mutu pendidikan agama, Pemkab Aceh Tengah fasilitasi penyusunan kurikulum daya. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hayati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian telah kita ikuti Warta Tanoh Gayo bersama Pro 1 RRI Takengon. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redelung Bener Meriah. Dan pendengar, selamat pagi kami ucapkan bagi Anda yang sudah disibukkan dengan aktivitasnya di pagi ini. Semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Dan salam sehat untuk Anda semua. Tetap semangat bersama kami di FM 90,1 MHz. Kami akan temani aktivitas Anda di pagi ini dengan lagu-lagu dan informasi hingga pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 6.30 nanti kami akan hadirkan untuk Anda info cuaca terkini bersama BMKG Aceh yang akan dipandu nantinya oleh rekan Nur Hayati di Pro 1 RRI Takengon tentunya.

0: hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Tang dulu
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Dih, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Woi, tolong! Airnya makin naik nih! Woi, ini gimana? Ini airnya udah naik di kasur nih, woi! Tolong itu laptop gua!
4: Waduh, laptopnya belum diamanin nih! Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
3: Ya elah, makin nanya! Bentar-bentar, laptop mau masuk nih!
5: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
3: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
1: Parang.
3: Gini ayo.
4: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
5: Gencana.
6: Excuse me.
7: Thank you.
6: Kumaon.
4: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
7: Tabe.
5: Matur nuwun.
8: Dagawel.
9: Rancak bana.
4: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Fred Udar.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
1: Staff bisa silaturahmi langsung